0: memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense, bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
0: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian,

0: korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
3: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
2: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
4: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
5: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
2: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
6: In the armed forces, Navy in particular,
7: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
6: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
2: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI.

Pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Jati Purnesia ya. Oke wah, mengantar kita hingga pukul 9.55 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Dan akhirnya ya, saya Hansel bakal undur pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya di part 2 hingga sore nanti di Lintas Rui Siang, ada rekan saya Randy Wapai yang bakal menemani kebersamaan Anda. Yang pastinya deretan program acara siar masih akan terus hadir menemani suasana weekend Anda. Ya, dari kawasan Jalan Watimura kami ucapkan selamat pagi jelang siang untuk Anda. Sekali lagi selamat berakhir pekan. So stay terus di 96.4 FM Pro 1 Serui hari ini.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, saudara pendengar, pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program Masato RRI Serui. Di siang ya, pagi jelang siang hari ini kembali saya Anggra Rani menemani ruang dengar Anda dengan berbagai program acara yang akan hadir menemani kebersamaan kita di saat ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur mendatang.
1: Meridium, yang berarti sebelum
2: penari. Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Baik, saudara pendengar, pukul 10:15 waktu Indonesia Timur, dan selain hiburan, ada juga beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, cara nyata ciptakan ruang aman digital bagi anak, ya, informasi seputar IPTEK, yang mana dari laman rri.co.id, biak pergeseran landscape sosial anak-anak masa kini menandai babak baru di mana ruang bermain fisik mulai tergantikan oleh dunia virtual. Nah, jika dahulu halaman rumah, lapangan kosong ataupun teras kampung yang menjadi tempat utama bagi anak-anak bersosialisasi dan mencari identitas, kini fungsi tersebut beralih ke layar gawai, dan internet menawarkan kebebasan tanpa batas bagi anak untuk bergabung dalam komunitas daring, bermain game interaktif, hingga mencari kelompok sosial yang sejalan dengan minat mereka. Ya, namun perpindahan dari halaman ke layar ini membawa konsekuensi yang jauh lebih kompleks terhadap keamanan anak, dan berbeda dengan ruang fisik yang memiliki batasan nyata dan jangkauan interaksi terbatas pun, dunia digital membuka pintu seluas-luasnya terhadap berbagai elemen luar. Ya, tanpa filter yang memadai, anak-anak berisiko tinggi terpapar konten kekerasan, juga pornografi, interaksi dengan orang asing yang berniat buruk, hingga ancaman perundungan siber atau cyberbullying yang dapat merusak mental mereka. Ya, dikutip dari kumparan.com, disinilah urgensi untuk mencari dan membangun ruang aman digital menjadi agenda bersama yang tidak boleh diabaikan. Ya, ruang digital seharusnya tidak hanya memfasilitasi kebutuhan hiburan dan edukasi anak, tetapi juga harus menjamin perlindungan menyeluruh terhadap privasi serta tumbuh kembang psikologis mereka. Tantangan terbesarnya terletak pada bagaimana menghadirkan ekosistem daring yang ramah anak tanpa harus merampas hak mereka untuk tetap bereksplorasi dengan teknologi. Nah, salah satunya yaitu peran orang tua dan pendidik memegang posisi sentral dalam menjembatani transisi dunia anak ini. Ya, pengawasan langsung, juga pendampingan komunikasi yang terbuka, serta pemanfaatan fitur pengawasan orang tua atau parental control menjadi benteng pertahanan awal di tingkat keluarga. Orang tua juga perlu secara aktif membekali anak dengan literasi digital agar mereka mampu mengenali potensi bahaya di internet serta memahami batasan dalam membagikan data pribadi. Nah, yang mana pada akhirnya menciptakan ruang digital yang aman bagi anak membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat, dan negara melalui regulasi yang tegas, penyedia platform teknologi melalui sistem keamanan yang ketat, serta kesadaran kolektif masyarakat harus bersatu padu. Ya, dengan langkah terpadu ini, masa depan generasi bangsa di era digital dapat terlindungi dengan baik, menjadikan teknologi sebagai jembatan kemajuan alih-alih sumber ancaman. Ya, informasi tadi terkait dengan cara nyata ciptakan ruang aman digital bagi anak. Informasi lainnya masih dari BIAK yang dilansir laman rri.co.id. Siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 BIAK menunjukkan kreativitas melalui inovasi pewarna alami dan produk fashion berbahan kain perka dalam lomba kreativitas dan inovasi tingkat SMA Kabupaten BIAK yang berlangsung di Swiss Bell Hotel BIAK pada Jumat 25 September 2026. Ya, pendengar yang mana dalam kegiatan tersebut tim SRMA memperkenalkan dua produk unggulan yakni pewarna alami yang memanfaatkan limbah pinang serta produk fashion yang dibuat dari kain perka yaitu potongan atau kain sisa yang tidak terpakai yang didaur ulang dan digunakan kembali. Ya, dan salah satu siswa Ricky Kaisiri memperkenalkan produk yang ditampilkan, pewarna alami tersebut dibuat dengan memanfaatkan limbah pinang. Yang mana menurutnya pemanfaatan limbah pinang sebagai bahan pewarna alami dapat digunakan untuk mewarnai pakaian, sementara itu pemanfaatan kain perca menjadi produk fashion merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dapat mengikuti minat generasi muda saat ini. Ya, Lomba Kreativitas dan Inovasi Tingkat SMA Kabupaten BIAK ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah BIAK NUMFOR yang menjadi wadah dari upaya siswa untuk mengenalkan pemanfaatan bahan yang ada di lingkungan sekitar sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan di BIAK. Ya, Ricky mengaku bangga dan senang dengan adanya kegiatan ini karena dapat menjadi ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan prestasi. Ia berharap kreativitas yang ditampilkan bersama timnya dalam kegiatan ini dapat memperoleh penilaian terbaik dan membawa prestasi bagi sekolah. Ya, kegiatan tersebut juga diikuti oleh 7 SMA yaitu SMA Negeri 1 BIAK Kota 4 tim, SMA Rakyat BIAK Nomor 1 tim, SMA Negeri 1 Yawosi 2 tim, SMA Negeri 1 BIAK Timur 1 tim, SMA Negeri 2 BIAK Kota 1 tim, juga SMA YPK BIAK 1 tim dan SMA YPPK Yosudarso BIAK 2 tim.

0: Ya, pendengar, itulah dua informasi yang telah kami hadirkan dari informasi IPTEK dan juga Stacita untuk Anda di pagi jelang siang hari ini lewat 10 menit lewat ya pukul 10.22 waktu Indonesia Timur.
1: Kakif atau Kakefi, sebuah ungkapan yang lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakefi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakefi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakefi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakefi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakefi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakefi.

0: Mereka adalah generasi emas masa depan bangsa. Akankah mimpi besar bangsa terwujud di pundak mereka?
1: Ya, saya sendiri, Bu, kalau mau ikuti pengalaman hidup saya datang pertama di Serui, saya tinggal di pondok. Pakai pelita, lantai tanah, atap dari daun sagu. Tetapi saya punya motivasi. Saya sudah begini, saya punya anak-anak, harus punya pendidikan yang bagus. Jadi motivasinya seperti itu. Jadi saya mulai dengan anak saya yang laki-laki, Billy, yang sekarang status presiden. Dia itu yang jadi motivasi. Dia harus menjadi sesuatu. Seseorang yang berguna untuk orang tua, tapi juga untuk masyarakat, tapi akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Motivasi saya sebenarnya begitu. Kita berdosa kalau anak-anak itu menjadi telantar dan menjadi beban orang lain. Dan saya ingin memberi motivasi kepada semua orang tua, anak-anak kita, generasi milenial ke depan yang akan menjadi sumber daya manusia untuk mengemban tugas-tugas negeri ini. Ingat tulisan profesi dari Isaac Zemolke ini, bahwa tidak ada orang lain yang akan bangun negeri ini. Anak-anak dari negeri ini akan bangkit dan membangun negeri ini. Dan itu dimulai dari tangan orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan untuk membawa anak-anak menjadi manusia yang berguna untuk membangun negeri ini.

0: Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Serui. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Yapen Waropen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Jumlah penduduk Kepulauan Yapen berjumlah 97.412 jiwa. Memperkenalkan sebuah daerah pasti tidak luput dari wisata alamnya dan makanan khas dari daerah tersebut. Menurut data yang ada, suku di Indonesia adalah sekitar 1.340 suku-suku. Dari suku yang ada di Indonesia, masing-masing suku memiliki makanan khas yang enak, unik, dan ekstrim. Salah satu suku yang memiliki makanan khas yang rasanya enak adalah makanan dari suku Onate Serui yang diberi nama Gedi Gulung Isi Singkong atau Sio Marekeping. Makanan ini berbahan dasar singkong yang diparut halus. Cara pembuatannya pun sangat mudah, karena bahan dasarnya bisa ditemukan di mana-mana. Masyarakat Onate mengenal makanan ini sejak zaman dahulu, seperti penuturan Ibu Yohana Kayai sebagai salah satu masyarakat suku Onate yang juga telah mengonsumsi makanan khas ini dan sudah turun-temurun hingga 5 generasi.
1: Jadi, Gedi Gulung ini termasuk salah satu makanan khas daerah sekitar Onate yang biasanya dihadirkan atau dimunculkan di di acara-acara keluarga, tapi juga bisa di keluarga sendiri begitu. Gedi Gulung ini awalnya itu dia lebih terkenal di daerah Onate. Iya, sayur gedi itu sendiri ada dan dipadu dengan sebenarnya sagu. Sagu kering yang diayak. Tapi semakin kesini-kesini itu orang lebih senang dengan dicampur dengan parutan kasbi. Jadi singkong itu yang diparut, kemudian diperas, lalu itu isinya itu yang dipakai untuk isi gulungan itu. Ya, jadi harapan kami berkaitan dengan kuliner yang ada di daerah sini, khususnya daerah Onate. Kami berharap generasi kami di belakang itu masih bisa tahu, jangan cuma tahu masak, tapi makan juga bisa. Sebab kebanyakan generasi di belakang kami ini kan tidak bisa makan yang namanya makanan begitu-begitu tuh. Jadi berharap sekali mereka juga pencinta ya, penikmat Gedi Gulung begitu.
0: Mengenal makanan khas suku Onate di Pulau Yapen menambah wawasan kita akan beragamnya kuliner Indonesia. Makanan khas Gedi Gulung ini biasanya disajikan pada saat ada momen-momen tertentu ataupun menjadi makanan khas yang biasanya dikonsumsi oleh penduduk setempat. Adapun cara untuk membuat Gedi Gulung isi singkong adalah sebagai berikut. Pertama, kita siapkan singkong, daun gedi, santan, bawang merah, bawang putih, dan garam secukupnya, serta bumbu-bumbu lain tergantung selera. Kemudian bersihkan daun gedi, serta singkong. Lalu singkong yang sudah dibersihkan, kemudian diparut halus. Setelah itu, ambil singkong parut tadi, sedikit demi sedikit, kemudian bungkus singkong tersebut dengan daun gedi. Langkah selanjutnya, tumis bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan santan kelapa, lalu kemudian masukkan singkong yang telah dibungkus dengan daun gedi tadi untuk direbus. Masukkan garam sesuai selera untuk penambah rasa. Menjaga kelestarian makanan tradisional di tengah gempuran makanan asing sangat penting untuk dilakukan. Tidak hanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya, menjaga kelestarian kuliner tradisional serta menempatkannya sejajar atau bahkan lebih tinggi dari kuliner asing akan memberi dampak yang luas bagi masyarakat.

Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Ya, pendengar, 52 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur, dan kita beralih pada informasi selanjutnya.

Iya, pendengar, kita beralih pada informasi lainnya terkait dengan 13 kru bidik peluncuran 1 Oktober. Iya, kru 13 ya, bidik peluncuran 1 Oktober, 4 astronot akan meluncur ke ISS. Pendengar, dari laman rri.co.id Jakarta, NASA dan SpaceX menargetkan peluncuran misi kru 13 ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada Kamis 1 Oktober 2026 dan peluncuran paling awal dijadwalkan pukul 11.10 EDT dari Space Launch Complex 40 KP Canaveral Space Force Florida. Dan dalam beberapa hari ke depan, tim akan menyelesaikan berbagai persiapan peluncuran dan pemeriksaan intensif juga dilakukan untuk memastikan kesiapan kru dan ISS. Tim juga turut memastikan wahana Dragon dan roket Falcon 9 siap diluncurkan. Dan jika peluncuran berlangsung sesuai jadwal, kru 13 diperkirakan tiba di ISS kurang dari 9 jam kemudian. Ya, proses docking dijadwalkan sekitar pukul 20.00 EDT di port yang menghadap ke depan pada modul Harmony. Setelah tiba di stasiun, keempat anggota kru 13 akan bergabung dengan kru ekspedisi 75. NASA menugaskan astronot Jessica Walkin sebagai komandan wahana, adapun Luke Danelli akan bertugas sebagai pilot dalam misi tersebut. Kemudian astronot Badan Antariksa Kanada atau CSA Joshua Kutry menjadi salah satu spesialis misi. Tak hanya Joshua, kosmonaut Roscosmos juga ada Sergei Tetaryanikov juga bertugas sebagai spesialis misi. Ya, saat ini seluruh anggota kru 13 menjalani karantina di Johnson Space Center NASA di Houston dan mereka dijadwalkan berangkat menuju Kennedy Space Center, Florida pada Sabtu atau hari ini, 26 September untuk melanjutkan persiapan menjelang peluncuran.

Iya, informasi lainnya dari dunia olahraga yang mana dari Tunas Muda Hamadi ya, terkait dengan Tunas Muda Hamadi yang mana klub sepak bola asal Papua Tunas Muda Hamadi resmi memasuki babak baru. Dan Theo Revolino B. Ayomi atau akrab disapa Kokonoi terpilih sebagai ketua Tunas Muda Hamadi. Pemilihan ketua itu dalam musyawarah klub yang berlangsung di Hamadi, Kota Jayapura pada hari Sabtu 12 September 2026. Iya, Kokonoi Ayomi terpilih dalam musyawarah klub setelah mengantongi dukungan penuh 64 suara sah dari 67 total suara jajaran pengurus, tokoh masyarakat dan senior klub untuk memimpin kebangkitan klub yang disaksikan warga Hamadi. Dalam visi kepemimpinannya, ia berkomitmen menghidupkan kembali nama besar Tunas Muda Hamadi agar kembali berkiprah dan disegani di pentas sepak bola tanah Papua. Ia dikatakan oleh Kokonoi bahwa Tunas Muda Hamadi memiliki sejarah panjang dan potensi besar dalam melahirkan sepak bola berbakat di Papua. Dan hari ini kita melangkah bersama, satukan komitmen membangun pondasi klub untuk kuat. Dan ia memastikan terpilihnya sebagai ketua yang baru siap merangkul seluruh pemain dan pemangku kepentingan di Jayapura untuk bersama-sama mengawal era kebangkitan klub. Iya, dikatakannya juga bahwa kita akan membangun tim dengan legalitas resmi supaya ada kemajuan lebih terarah dan pembinaan sepak bola kategori usia bisa lebih dan regenerasi pemain tidak terputus. Dan kita juga akan membenahi kepengurusan ini lebih baik, fasilitas lapangan, dan juga memperkuat pembinaan usia muda dan rangkul seluruh supporter serta masyarakat Hamadi untuk klub ini dan kita kembalikan kejayaan Tunas Muda Hamadi, orbitkan kembali pemain berkualitas kita di level nasional.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Ya, pendengar, pukul 11 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, kita beranjak pada program acara mendatang, yaitu musik tradisional dan budaya, yang mana dalam program acara ini akan hadir rangkaian lagu-lagu daerah dan juga informasi seputar musik tradisional dan juga budaya yang kami lansir dari laman rri.co.id untuk Anda.

Iya, pendengar, kita berawal informasi dari Wamena yang mana mengungkap makna tradisi dan ekologi ulat sagu yang lebih dari sekedar pangan. Ya, ulat sagu dalam kampung adat Yoboi, Papua berfungsi sebagai warisan pengetahuan adat yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat lokal. Dan kampung adat Yoboi telah ditetapkan sebagai desa budaya di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan mengukuhkan ulat sagu sebagai simpul penghubung manusia, budaya, dan alam. Iya, bagi masyarakat kampung adat Yoboi di Papua, ulat sagu bukan sekedar konsumsi harian ataupun kuliner unik, dan keberadaan pangan tradisional ini memegang peran penting sebagai bagian dari warisan pengetahuan adat, pemenuhan gizi keluarga hingga benteng utama penjaga keseimbangan ekosistem hutan sagu. Ia melalui identitasnya sebagai desa budaya di bawah naungan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Kampung Adat Yoboi menegaskan bahwa ulat sagu adalah simpul yang menghubungkan manusia, budaya, dan alam. Ya, yang pertama adalah gastronomi dan pengetahuan yang diwariskan. Yang mana gastronomi di kampung adat Yoboi ini dipahami lebih sekedar urusan bahan pangan. Dan di dalamnya terkandung pengetahuan tradisional yang diwariskan antar generasi meliputi tata cara permanen, teknik pengolahan hingga peruntukan konsumsinya. Masyarakat lokal dibekali kearifan untuk mengetahui kapan waktu tepat memanen ulat sagu tanpa mengganggu kelestarian alam serta memahami makna sosial di balik penyajian pangan tersebut. Dan yang kedua adalah sebagai pemenuhan gizi anak dan pemulihan kesehatan ibu. Ya, dalam tatanan keluarga di kampung adat Yoboi, ulat sagu memiliki fungsi kesehatan yang spesifik, di antaranya untuk tumbuh kembang anak. Yang mana ulat sagu ini dimanfaatkan sebagai sumber gizi lokal pada masa golden egg dan untuk yang mana untuk mendukung perkembangan fisik dan otak anak sekaligus menanamkan identitas budaya sejak dini. Dan yang kedua adalah pemulihan pasca melahirkan. Ya, berdasarkan pengetahuan tradisional, ulat sagu dikonsumsi oleh ibu yang baru melahirkan guna mempercepat proses pemulihan energi dan nutrisi tubuh. Dan yang ketiga adalah rantau ekosistem dan penjaga hutan sagu. Keberadaan ulat sagu tidak lepas dari keberadaan pohon sagu sebagai habitat utamanya. Dan dalam ekosistem alami, ulat sagu merupakan bagian dari rantai kehidupan yang berputar secara seimbang. Ya, siklus ini menunjukkan bahwa kelestarian ulat sagu sangat bergantung pada kondisi hutan sagu yang terjaga. Dan dengan dikembangkannya potensi wisata gastronomi berbasis pangan lokal, masyarakat kampung adat Yoboi memiliki dorongan kuat untuk mempertahankan hutan sagu dari ancaman ahli fungsi lahan maupun eksploitasi industri tambang. Ia menjaga sagu berarti merawat sumber kehidupan, pengetahuan, dan masa depan masyarakat Papua. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan mengungkap makna tradisi dan ekologi ulat sagu yang lebih dari sekedar pangan.

Iya, informasi yang berikut terkait dengan Pesona Lemba Baliem, perpaduan keindahan alam dan kekayaan budaya Papua. Kawasan yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, pemandangan yang memukau kemanapun mata memandang, seni budaya yang mengunggah kekaguman hati masyarakat yang keramahannya menembus batas toleransi, dan kontur lamannya yang sayang untuk tidak dijelajahi. Ya, pendengar, mungkin kamu telah mengenal Raja Ampat di Papua Barat Daya, Banda Neira dan Kepulauan Kei di Maluku, juga Gunung Jayawijaya atau Gunung Kartens yang terletak di Taman Nasional Lorenz, Papua. Namun tahukah Anda ada surga tersembunyi di Provinsi Papua Pegunungan yang kaya akan wisata alam dan budaya, yang mana namanya adalah Lemba Baliem, sebuah kawasan yang salah satu keunikannya memiliki pasir putih namun bukan ditemui di pantai. Namun Lemba Baliem di Papua adalah kawasan eksotis yang akan memberikan kamu pengalaman baru saat berwisata. Ya, Lemba Baliem berada di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, sehingga kawasan Lemba Baliem terasa sangat sejuk. Lemba Baliem juga dulu adalah sebuah danau yang sangat besar, namun di abad ke-19 terjadi gempa dahsyat dan gempa itu menyebabkan pergeseran lempeng bumi dan danau itu pun menjadi Lemba Baliem. Nah, apa saja yang unik dari Lemba Baliem yang dikutip dari Kemenpar RI? Adalah satu atau yang pertama adalah pasir putih Desa Aikima. Ya, salah satu tempat yang wajib dikunjungi jika datang ke Lemba Baliem adalah pasir putih yang terletak di wilayah Desa Aikima Wamena, yang mana perjalanan menuju pasir putih Desa Aikima dapat ditempuh sekitar 15 menit dari kota Wamena dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Iya, mempunyai hamparan pasir putih yang cantik menyerupai pantai dan pengunjung bisa mengabadikan pesona alam Papua dengan mengabadikan momen sambil bersuafoto. Kondisi alam di Pasir Putih Desa Aikima ini penuh bebatuan dan berada di salah satu sisi bukit berumput hijau yang mengelilingi Lembah Baliem. Kumpulan batu karang yang terlihat menyempul di atas permukaan pasir membuktikan kawasan ini adalah sebuah danau besar dahulunya. Selain Pasir Putih Desa Aikima, ada juga suku Dani, yang mana suku Dani ini dikenal sebagai salah satu suku tertua yang mendiami Lembah Baliem. Dan suku Dani telah menjaga dan mempertahankan tradisi nenek moyang mereka selama berabad-abad. Dan hingga kini, kehidupan suku Dani tetap syarat dengan nilai budaya, kearifan lokal dan filosofi hidup yang kuat terhadap alam dan menghargai warisan leluhur yang mereka percayakan. Suku Dani memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran, kerja keras, dan kebersamaan. Sehari-hari, laki-laki Dani merupakan petani tangguh yang menanam ubi jalar sebagai makanan pokok dan perempuan berperan penting dalam mengurus keluarga dan menjaga ekonomi rumah tangga.

Ada rumah Honai, yang mana salah satu daya tarik utama Lemba Baliem adalah keberadaan rumah adat Honai, rumah tradisional masyarakat Dani, Lani, dan Yali. Ya, Honai adalah rumah tradisional berbentuk bundar yang terbuat dari jerami dan kayu, yang mana kata Honai sendiri berasal dari bahasa suku Dani, di mana Ho berarti laki-laki dan Nai berarti rumah, sehingga Honai diartikan sebagai rumah laki-laki. Ya, Honai menjadi simbol kebersamaan, kehangatan, dan perlindungan dari cuaca dingin pegunungan. Dan Honai ini didesain untuk menahan dinginnya udara pegunungan yang pada malam hari dapat mencapai 10 hingga 15 derajat Celcius. Pada tahun 2016, Honai diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, bagi masyarakat pegunungan, babi bukan sekedar hewan ternak, tetapi simbol kekayaan dan kebanggaan. Penduduk asli Papua yang tinggal di Lemba Baliem sangat mengistimewakan babi, karena taring babi atau bahasa daerahnya yake, biasanya digunakan oleh laki-laki Papua sebagai pelengkap penampilan adat laki-laki Papua saat mengenakan pakaian tradisional. Taring babi melambangkan keberanian, status sosial, dan pencapaian hidup. Semakin besar dan melengkung taring yang dikenakan, semakin tinggi pula kehormatan seseorang di mata masyarakat. Ada juga tradisi bakar batu yang mana merupakan acara adat seperti pernikahan, kelahiran, syukuran, dan sebagainya yang diungkapkan melalui sebuah pesta dan perayaan. Nah, dalam tradisi bakar batu, masyarakat akan membakar batu yang di dalamnya terdapat berbagai makanan seperti daging sampai dengan ubi. Namun bagi masyarakat muslim, daging babi dapat diganti dengan daging ayam dan cara menyalakan apinya juga unik lantaran dilakukan dengan menggesek-gesekan kayu sampai muncul percikan api. Makna dari tradisi bakar batu adalah api tidak hanya mematangkan makanan, tetapi juga meleburkan perbedaan dan mendinginkan dendam masa lalu. Ya, melalui ritus bakar batu, masyarakat diajak untuk melihat kembali esensi syukur dan bagaimana sebuah perjamuan mampu menyatukan hati manusia yang paling keras sekalipun. Selanjutnya adalah tradisi memumikan jenazah atau jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja, namun Indonesia pun memiliki tradisi ini. Di Lemba Bali yang terdapat mumi-mumi suku Dani yang berusia sekitar 300 tahun. Dan salah satunya adalah mumi yang sudah sangat tua bernama Wim Matok Mabel. Dan diperkirakan sudah menjadi mumi lebih dari 370 tahun. Ya, sebelum menjadi mumi, Wim Matok Mabel adalah seorang panglima perang. Dan di Lemba Bali yang sebenarnya terdapat lebih dari satu peninggalan jasad yang diawetkan. Dan tiga berada di Kurulu, tiga lainnya di distrik Astologima, dan satu sosok perempuan ditemukan di Kurima. Ya, mumi menjadi bagian penting sejarah dan dipercaya memiliki nilai spiritual dalam menjaga kesejahteraan keturunan mereka. Yang terakhir adalah dilaksanakannya sejak 1989 Festival Budaya Lemba Baliem, yang mana mempertemukan masyarakat dari berbagai adat seperti Dani, Lani, dan Yali dari Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dan dalam festival ini, beragam tradisi ditampilkan mulai dari atraksi perang adat, tarian tradisional, musik pikon, hingga permainan rakyat yang mencerminkan kehidupan masyarakat Baliem. Ya, Festival Budaya Baliem, Lemba Baliem adalah acara tahunan yang terkenal hingga ke mancanegara. Dan lebih dari hanya sekedar pertunjukan tari, Festival Budaya Baliem juga merupakan cerminan kehidupan masyarakat adat Papua Pegunungan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, penghormatan terhadap alam, serta semangat menjaga perdamaian. Festival Budaya Lemba Baliem ke-34 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 2026. Dan juga rangkaian acara utamanya pada tanggal 7-8. Acara utama Festival Budaya Lemba Baliem didukung dengan Wamena Coffee Street dan Noken Street di kawasan depan kantor Bupati Jayawijaya.
Ya, FVLB tahun ini menghadirkan konsep baru, yaitu atraksi perang-perangan yang selama ini menjadi ikon festival tidak lagi ditampilkan, namun digantikan dengan pertunjukan sosiodrama yang mengangkat kisah kehidupan masyarakat adat Lembah Baliem.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello. This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.

Baik, saudara pendengar, 48 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi seputar hilirisasi, juga ketahanan pangan dan investasi yang dilansir dari laman rri.co.id. Kita beranjak pada informasi seputar hilirisasi pala. Tomandin menyasar UMKM dan solar dryer disalurkan ke fak-fak. Ya, pendengar dari RRI Fak-Fak, pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memperkuat hilirisasi komoditas pala Tomandin Fak-Fak dengan menyalurkan bantuan solar dryer portable kepada kelompok usaha pengolah manisan pala. Ya, bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2026 tersebut disalurkan melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak dan diarahkan

Iya, bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2026 tersebut disalurkan melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hasil pasca panen sekaligus mendukung pengembangan produk olahan pala bernilai tambah. Ya, Kepala Dinas Perkebunan Fakfak Widi Asmoro Jati STMT mengatakan pengembangan hilirisasi pala tomandin tidak lagi hanya berfokus pada produksi bahan baku, tetapi mulai diarahkan hingga pengolahan produk turunan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Iya, dan menurut Widi, terdapat 6 pilot project UMKM binaan Dinas Perkebunan Fakfak yang terdiri atas 2 koperasi dan 4 kelompok usaha rumahan. Ya, dari jumlah tersebut, 4 kelompok mendapat dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat, sedangkan 2 kelompok lainnya memperoleh dukungan dari Dinas Perkebunan Fakfak. 4 kelompok penerima bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat masing-masing mendapatkan 1 unit solar dryer portable, yakni kelompok Tomandin Mandiri, Wapur Dana Wiria, Kembang 4 dan Merapi Indah, dan nilai setiap unit bantuan tersebut mencapai sekitar Rp40 juta. Widi juga menjelaskan solar dryer portable ini dibutuhkan untuk memperbaiki proses pengeringan manisan pala agar lebih higienis dan konsisten. Penggunaan alat tersebut juga mengurangi ketergantungan terhadap penjemuran terbuka yang berisiko menyebabkan produk terpapar debu, kotoran maupun serangga. Penguatan kapasitas produk tersebut juga sejalan dengan mulai terbukanya peluang pasar bagi produk olahan pala Fakfak dan salah satunya melalui pemanfaatan manisan pala sebagai topping atau bahan pelengkap kue sifon pala yang diproduksi salah satu bakery di Jakarta. Ya, pendengar, itu informasi dari Fakfak terkait dengan hilirisasi pala Tomandin menyasar UMKM, solar dryer disalurkan ke Fakfak.

Ya, kita beralih pada berita selanjutnya terkait dengan pekarangan rumah jadi alternatif perkuat ketahanan pangan Kalteng. Dari Palangkaraya yang dilansir laman RRI, pemanfaatan pekarangan rumah menjadi salah satu alternatif memperkuat ketahanan pangan masyarakat Kalimantan Tengah dan masyarakat dapat menanam sayuran serta tanaman pangan sederhana sesuai kondisi lingkungan. Salah satu petani buah, Rizwandi, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong dengan mengelola vegetasi yang tumbuh di sekitarnya dan rumput serta sisa tanaman dapat dikumpulkan untuk kemudian diolah menjadi bahan organik atau pupuk. Ya, pemanfaatan pekarangan tidak hanya membantu menyediakan pangan bagi keluarga, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Dan upaya tersebut menjadi semakin penting ketika kekeringan dan kabut asap berpotensi mengganggu produksi serta distribusi komoditas pertanian. Selain itu, pelaksana tugas Kepala UPT BPTPH Kalteng Warisun mengajak masyarakat memanfaatkan lahan terbatas untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangan karena menurutnya pemanfaatan pekarangan dapat dilakukan menggunakan wadah sederhana maupun teknologi hidroponik. Warisun juga menghimbau masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi produk pangan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap petani karena menurutnya masyarakat perlu mengurangi pemborosan makanan karena setiap pangan membutuhkan air, energi, serta tenaga petani. Ya, selain pemanfaatan pekarangan, masyarakat dan petani didorong menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar dan pengelolaan rumput dan sisa tanaman dapat menjadi pupuk organik untuk membantu mengurangi material mudah terbakar sekaligus meningkatkan kesuburan tanah.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.

sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Ba, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Baik, saudara pendengar, 22 menit sudah kita lalui dari pukul 12 dan dua informasi terupdate kami hadirkan ke ruang dengar saudara terkait dengan Bupati dan DPRK Kepulauan Yapen tanda tangani KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Ya, pendengar, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut berlangsung dalam rapat bersama DPRK Kepulauan Yapen di gedung DPRK Kepulauan Yapen pada hari Jumat 25 September 2026, dan kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roy Palungang, PJ Sekretaris Daerah Kepulauan Yapen Cifrianus Y. Mambai, Asisten 2 Sekda Kepulauan Yapen Oktavianus Airwaba, PLT Kepala Baperinda Kepulauan Yapen, serta PLT Kepala BKAD Kepulauan Yapen. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan penandatanganan KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dan menurutnya kesepakatan itu tak hanya menjadi bagian dari tahapan administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRK dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, penganggaran, dan pelayanan kepada masyarakat. Arisoy juga mengatakan perubahan anggaran perlu diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang masih harus mendapatkan perhatian hingga akhir tahun anggaran 2026. Dan Bupati juga mengakui kapasitas fiskal daerah masih memiliki keterbatasan, dan dengan kondisi tersebut dikatakannya menuntut pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara cermat dan berdasarkan prioritas. Ya, setiap sumber daya keuangan daerah harus dikelola secara cermat, memiliki manfaat dan dampak yang jelas bagi masyarakat. Pengelolaan anggaran perlu diarahkan untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tenis Panglima TNI Cup 2026 resmi dibuka dan JTC Serui turunkan 16 atlet. Ya pendengar, tim JTC Serui Kabupaten Kepulauan Yapen membawa 16 atlet putra-putri dan 2 atlet junior untuk ambil bagian dalam turnamen tenis lapangan Panglima TNI Cup 2026 yang digelar di lapangan tenis Makodam 17 Cendrawasih, Kota Jayapura. Turnamen tersebut digelar di Kodam 17 Cendrawasih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dan dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, yaitu mulai 23 hingga 27 September 2026. Pembukaan turnamen ditandai dengan laporan Ketua Panitia, pembacaan janji wasit dan atlet, serta pembukaan secara resmi oleh Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang. Pertandingan dilaksanakan di 2 lokasi, yakni lapangan tenis Kodam 17 Cendrawasih dan lapangan tenis Sian Sorus Wali Kota Jayapura. Turnamen tersebut mempertandingkan sejumlah kategori mulai dari kelompok usia hingga kategori umum. Kategori yang dipertandingkan meliputi kelompok umur 10 putra-putri dengan 14 peserta, kelompok umur 14 putra-putri sebanyak 16 peserta, beregu beginner intermediate sebanyak 15 tim, ganda umum perorangan putra sebanyak 19 pasang, ganda umum perorangan putri sebanyak 10 pasang, serta beregu umum sebanyak 11 tim. Turnamen ini sekaligus menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang olahraga, khususnya tenis lapangan. Dan selain itu, pendengar diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar peserta, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Ya, dalam amanatnya, Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikubang menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta dan hadirin yang hadir dalam pembukaan turnamen tersebut.

Ia mengatakan pertandingan tenis lapangan tidak hanya mengandalkan teknik pukulan dan strategi permainan, tetapi juga membutuhkan mentalitas, sikap, serta nilai-nilai sportivitas yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurutnya, pelaksanaan turnamen tenis lapangan dalam rangka HUT 81 TNI menjadi momentum untuk mendorong semangat sportivitas, disiplin kerja keras, ketangguhan mental, serta sikap pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan. Febriel berharap para peserta dapat memanfaatkan turnamen tersebut untuk menyalurkan minat dan bakat sekaligus mempererat tali persaudaraan serta membangun semangat kebersamaan. Sementara itu, official team JTSC Serui, Jeffrey Bernatanot, mengatakan pihaknya menurunkan 16 atlet putra-putri dan 2 atlet junior dalam turnamen tersebut. Jeffrey juga mengapresiasi semangat para atlet JTC Serui yang mengikuti turnamen tersebut secara mandiri, termasuk dengan menggunakan biaya pribadi. Ya, Jeffrey berharap ke depan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan KONI Kabupaten Kepulauan Yapen dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembinaan tenis lapangan melalui PLT Kabupaten Kepulauan Yapen, karena menurutnya dukungan itu untuk mendorong pengembangan atlet sehingga mereka memiliki kesempatan mengikuti berbagai kejuaraan, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional.

0: Masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

0: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
1: Indonesia. Nino nih menangis terus. Mama perhatikan sepertinya dia berat badan nih kurang. Baru macam dia tidak aktif seperti bayi-bayi pada umumnya. Coba aku bawa Nino periksa ke dokter dulu.
2: Iya, Mama. Dina juga heran sama Nino punya pertumbuhan ini. Dok, lalu bagaimana hasil pemeriksaannya?
3: Jadi anak ibu mengalami gizi buruk. Akan saya jelaskan pada ibu. Gizi terhadap bayi merupakan bahan energi tubuh yang melakukan aktivitas maupun tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan konsentrasi menurun, mudah depresi, gangguan pembentukan janin, dan bisa terjadi gangguan tumbuh kembang seperti stunting.
4: Penuhi kebutuhan gizi harian serta mengkonsumsi buah dan sayur. Ini
5: saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Dan selanjutnya program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti rangkaian informasi dinamika olahraga Pro 3 dan juga potensi daerah. Selamat siang dan selamat mengikuti.
6: 6 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid. Saat Italia mulai mengendalikan permainan, Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 minuti ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu, pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Urjan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nations League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nosair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weikeng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 2

0: 21-21-13 atas Wang Hong Yang, pedalaga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia putra-putri kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand, Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Abea, nyaku ina jin watu randang. Sondol meterang u Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minasa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI ae, ikatudut lako. Wetoro baterangan ule os tetawan, wayanito. Lale RRI Unit Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir. Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
2: Indonesia menyapa siang.
3: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik ataupun pembahasan yang sudah disiapkan. Ada rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
4: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus setia bersama Pro 3 RRI. Dan untuk Anda juga yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat siang. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan menemani akhir pekan Anda hari ini Sabtu 26 September 2026. Kami hadirkan kembali Geliat UMKM Nusantara Siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kita akan mengenal produk kerajinan anyaman rotan bambu dari Kabupaten Sanggau dan juga ragam kuliner Nusantara siang nanti pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Nanti juga akan kami hadirkan kuliner dari Riau. Dan untuk selanjutnya kami juga akan hadirkan di Indonesia Menyapa Siang, siang nanti pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, feature radio Belajar di Tengah Bayang-Bayang Gempa Menjaga Harapan Anak-Anak Flores. Nanti akan kami hadirkan bagaimana perjuangan anak-anak Flores untuk tetap belajar di tengah bayang-bayang gempa. Mereka ini tetap berusaha kembali ke sekolah dan melanjutkan pendidikan dengan segala keterbatasannya. Dan juga sore nanti kami hadirkan kembali dialog Cek Fakta bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mavindo ke ruang dengar Anda. Anda dapat interaktif untuk menanyakan langsung bersama narasumber kami. Dan selanjutnya kami juga akan mengulas topik mengenai mengenang Guru Soekarno Putra merawat warisan seni dan budaya Indonesia, di mana Indonesia kembali kehilangan salah satu tokoh penting di bidang seni dan kebudayaan, Guru Soekarno Putra. Putra bungsu Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan Fatmawati meninggal dunia pada hari ini Sabtu 26 September 2026. Guru mengembuskan napas terakhir pada pukul 4.16 waktu Indonesia Barat di MRCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta dalam usia 73 tahun. Dan kepergiannya bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tapi juga menutup perjalanan panjang seorang seniman yang selama puluhan tahun dikenal melalui musik, tari, koreografi, pertunjukan hingga pengembangan kebudayaan Indonesia. Nanti akan kami perbincangkan mengenai mengenang sosok Guru Soekarno Putra ini bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Dan pendengar kami hadirkan juga di ke ruang dengar Anda sore nanti dialog olahraga sore dengan topik bedah evaluasi menakar progres taktik Timnas Indonesia usai bungkam Singapura. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi ataupun tanggapan juga selalu kami nantikan, yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
3: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Kini kami hadirkan video potensi daerah. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, serta menjadi bagian dari potensi yang terus dikembangkan masyarakat setempat. Kita simak bersama dengan Yusron Al-Fatah dari RRI Madiun.
5: Baik, pemirsa dan juga pendengar, saat ini saya berada di rumah produksi kopi Gunung Tambal di Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Seperti apa liputannya? Mari ikuti saya.
6: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuwo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
7: Pertama saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001. 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan 1 tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
6: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal, Desa Alas Tuo, memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
7: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambal itu ada kopi-kopi dari zaman Belanda. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan. Yang saya tanam di kopi Gunung Tambal itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Kayak kembangan gitu.
8: Berarti benihnya masih asli sini?
7: Asli, kan? Asli.
6: Harga Robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun, Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
7: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko, ya. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi Robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu mudah. Tapi kalau kopi Excelsa sulit sekali metiknya itu.
6: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kementerian Pertanian Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
9: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya, itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
6: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
10: Asli kopi Gunung Tambal.
5: Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Video potensi daerah lainnya, pendengar, RRI Semarang menggelar aksi bersih-bersih kawasan wisata Pantai Tirang. Kegiatan ini menjadi dukungan nyata terhadap upaya menjaga kebersihan sekaligus kelestarian kawasan pesisir kota Semarang. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
10: Ada 100 orang lebih berpakaian putih secara kompak pagi tadi menjemputi sampah yang ada di Pantai Tirang. Mulai dari botol plastik, gelas plastik, sedotan, hingga bungkus makanan. Tidak hanya dari sampah para pengunjung, tetapi juga sampah yang terbawa air laut ke bibir pantai. Kegiatan itu merupakan acara cinta lingkungan bersih Pantai Tirang yang diinisiasi RRI Semarang. Ketua Kelompok Sadar Wisata, Pok Darwis Tambak Harjo Hebat, Pantai Tirang, Dio Hermansah Bakri, yang turut menyaksikan kegiatan itu, menyebut keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih sangat penting untuk mendukung perubahan kawasan Pantai Tirang yang kini semakin tertata. Menurutnya, Pantai Tirang sebelumnya sempat berada dalam kondisi kurang terurus dan dipenuhi tumpukan sampah. Namun, melalui kerjasama berbagai pihak, kondisi tersebut kini berangsur mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dio juga mengapresiasi kegiatan bersih-bersih yang dilaksanakan RRI Semarang bersama para pemangku kepentingan. Menurutnya, persoalan kebersihan Pantai Tirang tidak dapat diselesaikan oleh pengelola kawasan secara mandiri, melainkan membutuhkan kepedulian dan kerjasama dari semua pihak. Sementara itu, Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Dwiana, mengatakan kegiatan bersih-bersih pantai menjadi wujud kepedulian insan RRI terhadap lingkungan, sekaligus upaya mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian alam, terutama kawasan pesisir. Menurutnya, persoalan sampah termasuk sampah plastik dan sampah yang bermuara atau menumpuk di kawasan pantai masih menjadi persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Pihaknya menegaskan RRI sebagai lembaga penyiaran publik tidak hanya menjalankan fungsi edukasi melalui siaran konvensional, tetapi juga melalui aksi nyata di tengah masyarakat.
11: Ini kita bersama-sama karena kita tidak bisa sendiri, bagian dari upaya kolaborasi, sinergi dengan berbagai pihak untuk ikut melestarikan dan menjaga lingkungan, khususnya bersih pantai di Pantai Tirang Semarang ini.
12: Kami meminta jangan hanya sekali atau dua kali ini, karena kita tidak bisa memikirkan Pantai Tirang ini berpikir sendiri. Ini adalah pemikiran untuk kebersamaan supaya masyarakat Kota Semarang bisa melakukan hiburan di Pantai Tirang. Saya kira seperti itu.
10: Dalam kegiatan tersebut, RRI Semarang turut menggandeng sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, NGO Human Initiative, serta Pok Darwis Tambak Harjo Hebat yang selama ini terlibat dalam pengelolaan kawasan Pantai Tirang. Bambang mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat bahwa penjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Lukistian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Kilas Berita.
4: Sebanyak 20 jenazah korban tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 yang dievakuasi beberapa waktu lalu telah teridentifikasi. Dari 42 kantung jenazah yang dievakuasi, masih ada 22 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Karo Dokpol Pusdokes Polri Brigjen Dr. Sumi Hastri Purwanti menyampaikan sebanyak 22 kantung yang belum teridentifikasi akan dikirimkan ke tim DVI Mabes Polri untuk proses pemeriksaan DNA. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
3: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Puluhan gerobak memenuhi Gor Saparua Bandung. Tempat olahraga tersebut disulap menjadi pusat wisata kuliner dari sore hingga malam hari. Kita simak selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono dari RRI Bandung.
13: Pendengar, saat ini saya sedang berada di depan Gor Saparua Bandung, di mana tempat ini merupakan salah satu sentra kuliner di Kota Bandung. Seperti apa keseruan di Saparua dan bagaimana ragam kulinernya, ikuti terus saya di dalam video ini.
14: Di tengah Kota Bandung, tepatnya di sekitar Gor Saparua, sore menuju ke malam hari, arena olahraga tersebut berubah menjadi salah satu sentra kuliner di Kota Bandung yang selalu dipadati oleh warga yang telah selesai melaksanakan aktivitasnya masing-masing seharian. Di tempat ini, berbagai macam makanan dan minuman dijajakan. Variasinya sangat beragam, bahkan terbilang komplit. Lokasi yang strategis serta variasi makanan yang komplit menjadi nilai lebih dari Saparua bagi warga Bandung yang dikenal sebagai pecinta kuliner. Seperti Ginda dan April, dua warga Kota Bandung yang berburu kuliner di Saparua pada akhir pekan.
15: Aja sih, Teh?
16: Kayak hari kemarin kita jajan apa?
15: Pisang,
16: Oh iya, pisang crispy. Hari ini kita jajan Besok belum dijadwalin lagi, tergantung.
15: Jadi komplit ya makanannya ya, yang lokal ada, yang impor kayak gini juga ada ya.
16: Betul.
15: Tapi kalau makanan khas Bandung di Saparua apa sih yang menonjol nih, biasanya aci-acian kah atau apa nih?
16: Itu wajib sih aci-acian. Itu cilok apa? Yang daging yang aku suka beli di situ. Cilok daging.
15: Ada ya cilok daging ya. Pokoknya aci-acian mah Bandung
16: wajib. Cilok-cilokan. Goreng-gorengan ada banyak.
14: Para pedagang juga mengaku nyaman berjualan di lokasi tersebut yang senantiasa ramai setiap harinya. Salah satunya Oki yang menjual pisang keju. Dia warga Bandung memang dikenal sebagai warga yang sangat gemar dengan kuliner. Sentra kuliner Saparua sendiri buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, terkecuali hari Senin yang libur.
15: Namanya?
17: Dengan Oki.
15: Oki. Ya Pak, ini udah berapa lama dagang di Saparua ini Pak?
17: Saya sudah tahun kedua di Saparua.
15: Udah tahun kedua di Saparua. Nah kalau boleh tahu Pak, kenapa sih memilih dagang di Saparua ini Pak?
17: Kalau Saparua ini kan termasuk pusat kuliner di Bandung ya. Jadi semua pedagang bermacam-macam makanan ada di sini. Dan sebagian besar pengunjung pun akan banyak ke sini juga. Jadi insya Allah di sini nggak pernah sepi.
15: Nggak pernah sepi ya. Nah Bapak kan jualan pisang ya, pisang keju ya Pak ya? Kalau orang Bandung nih emang suka makanan manis dan aci-acian atau gimana Pak? Setuju nggak Pak dengan statement itu?
17: Setuju sih ya, maksudnya orang Bandung tuh kalau nggak aci, pedes,
15: manis
17: pedes sih mungkin ya.
15: Oh pedes juga ya?
17: Juga banyak sih. Terus kan jual juga tahu Pak, sudah ini kan yang pedesnya.
15: Oke, jadi beda sama istri Pak jual Pak?
17: Oh
15: sama istri, oke okay. Siap.
14: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandung, saya ajak Anda untuk ke Jakarta melihat pameran Flora dan Fauna 2026 yang kembali memberikan omset besar bagi para pedagang tanaman hias. Berikut Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
18: Pameran Flora dan Fauna tahun 2026 kembali hadir di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat hingga tanggal 28 September 2026. Ajang tahunan ini juga menjadi momentum bagi para pelaku UMKM Hortikultura untuk mendapatkan atau meraih keuntungan dari ajang tahunan ini. Perhelatan tahunan pameran flora dan fauna atau Flona di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi angin segar bagi para pelaku usaha tanaman hias dan hewan peliharaan. Ajang yang berlangsung hingga Senin 28 September 2026 itu terbukti efektif mendongkrak penjualan para peserta pameran. Sunario, salah seorang pedagang tanaman bonsai, mengaku meraup omset hingga 100 juta rupiah selama berpartisipasi dalam pameran flora dan fauna. Tingginya antusiasme pengunjung menjadi pendorong utama melonjaknya angka penjualan tanaman hias koleksi Sunario. Demikian disampaikan Sunario kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat kemarin.
19: Pak, biasanya kalau satu event, satu sekali ikut flora itu omsetnya berapa, Pak?
20: Sampai buyar.
19: Iya, ya, sampai selesai.
20: Itu kalau saya yes minimal yes kurang lebih ya seratusan apa.
19: Oh.
18: Pameran yang dapat diakses masyarakat secara gratis itu tidak hanya menyajikan ragam flora, tetapi juga menghadirkan keanekaragaman fauna. Pengunjung dapat menjumpai berbagai jenis hewan peliharaan seperti ular, kelinci, burung, hingga ikan hias. Daya tarik flora dan fauna tersebut memikat puluhan ribu warga Jakarta dan sekitarnya untuk berkunjung hingga hari terakhir penyelenggaraan. Mengusung tema Akar Nusantara Bertumbuh di Jakarta, ajang tahunan itu mengajak masyarakat mengenali keanekaragaman hayati Indonesia. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
3: Mendengar informasi dari Jakarta tadi menutup rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, Sabtu 26 September 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya di Pro 3 RRI pada Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar, masih bersama program Masa 1 RRI Serui dan 54 menit sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, setelah kita ikuti bersama dari Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta rangkaian informasi terkait berita olahraga dan juga potensi daerah dari berbagai tanah air yang telah hadir mewarnai ruang dengar Anda masih pada edisi hari ini, 26 September 2026. Ya, di 54 menit kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dua tembang berturut-turut. Setelah itu akan kami hadirkan informasi seputar ruang disabilitas dan inklusi ke ruang dengar saudara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menegakkan kemurnian Pancasila yang mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini.
1: Lubang Buaya, 1 Oktober 1965.
2: Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan kejadian G30 SPKI. Terjadinya peristiwa ini sendiri merupakan kejadian penyergapan dan eksekusi 7 perwira militer Angkatan Darat di Jakarta dan Yogyakarta. Ketujuh perwira tersebut antara lain ajudan dari Jenderal A.H. Nasution yang dieksekusi di Lubang Buaya, Jakarta. Adapun nama-nama jenderal yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan yakni Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Siswondo Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, dan satu perwira yakni Letnan 1 Pierre Tendean. Dan perwira yang ditangkap dan dieksekusi di Yogyakarta adalah Katamso dan Sugiono. Hari Kesaktian Pancasila sendiri diperingati untuk mengingat jasa para perwira Angkatan Darat tersebut dan menghormati perjuangan mereka untuk mempertahankan kesatuan Indonesia. Tidak jauh dari perjuangan pahlawan nasional itu, sejarah Hari Kesaktian Pancasila juga diadakan untuk memperingati tragedi berdarah era tahun 1965 hingga 1966, di mana pada saat itu terjadi pembantaian yang dianggap sebagai anggota PKI. Aksi eksekusi tersebut tidak melalui proses hukum yang sesuai undang-undang. Sahabat, Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki sejarah yang begitu kelam terkait dengan kemanusiaan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dilakukan dengan pengibaran bendera setengah tiang sebagai wujud bela sungkawa pada korban yang berjatuhan atas peristiwa itu.

Baik, saudara pendengar, dua tembang berturut-turut punyanya Fanny Fabiola ada Marduo Holong, dan juga di batas kota ini punyanya Jomit J. Pisa. Ya, Tommy J. Pisa yang sudah disuarakan oleh Fanny Fabiola, semoga terhibur via udara. Kita beralih pada informasi terkait dengan ruang disabilitas.

Program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Bovendigul yang mengajak orang tua untuk mulai memikirkan kemandirian anak dalam jangka panjang. Iya, seiring bertambahnya usia anak, kebutuhan dan tanggung jawabnya juga akan berkembang. Dan di sisi lain, orang tua pun mengalami perubahan usia dan kondisi fisik. Karena itu, kemampuan anak untuk melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan potensi dan kebutuhannya perlu dilatih secara bertahap. Kemandirian tidak selalu berarti mampu melakukan semuanya sendiri, tetapi dapat dimulai dari hal sederhana seperti merawat diri, berkomunikasi, mengambil keputusan sederhana, dan mengenali lingkungan sekitar. Nah, narasumber dalam program tersebut ada Putra Pratama yang merupakan orang tua dari anak penyandang disabilitas, turut membagikan pengalamannya dalam mendampingi anak. Karena menurutnya kasih sayang orang tua perlu berjalan beriringan dengan upaya mempersiapkan anak menghadapi kehidupan di masa mendatang. Ya, persiapan tersebut dapat dilakukan sejak anak masih kecil melalui kebiasaan sederhana di rumah. Orang tua dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk mencoba melakukan sesuatu sendiri sambil tetap memberikan bantuan ketika diperlukan. Selain keterampilan sehari-hari, pendidikan, kemampuan berkomunikasi, interaksi sosial, dan pengembangan potensi juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan masa depan anak. Dan setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda sehingga proses pendampingannya perlu disesuaikan. Ya, mempersiapkan masa depan anak penyandang disabilitas bukan berarti mengurangi peran orang tua dalam mendampingi anak, dan sebaliknya hal tersebut merupakan bagian dari kasih sayang agar anak memiliki bekal untuk menjalani kehidupan dengan lebih percaya diri dan sesuai dengan kemampuannya. Dukungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan berbagai pihak juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif sehingga anak penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi secara setara di tengah masyarakat. Iya, pendengar, itu informasi terkait dengan menatap masa depan anak disabilitas saat pendampingan orang tua terbatas.

Ya, pendengar, kita beralih pada informasi selanjutnya terkait dengan pembahasan mengenai anak penyandang disabilitas, umumnya berkaitan dengan pendidikan, terapi kesehatan, dan pola pengasuhan sehari-hari. Ya, dan kita beralih pada informasi selanjutnya, yaitu ketenaga kerjaan penyandang disabilitas perlu diperbaiki agar kebijakan lebih sesuai kebutuhan. Pemutakhiran data juga kini perlu memperhatikan jenis kelamin, disabilitas, usia, pendidikan, wilayah, dan status pekerjaan. Ya, peneliti FKM BKA YUA Sara Aprilia SSI mengatakan data agregat belum menggambarkan pengalaman kelompok tertentu secara menyeluruh. Dan menurutnya, perempuan penyandang disabilitas dapat menghadapi hambatan berbeda. Dibandingkan kelompok lainnya, dan ia menilai data terpilah diperlukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan menyusun program yang tepat. Sarah mengatakan hambatan ekonomi tidak selalu disebabkan keterampilan atau pengalaman yang terbatas, dan kesempatan mengembangkan kemampuan, akses informasi, transportasi, lingkungan kerja, dan modal juga menjadi faktor penting. Ya, pentingnya

Lingkungan kerja yang mendukung serta keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial, karena menurut Sarah, penyandang disabilitas perlu memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, teknologi, layanan, dan ruang partisipasi. Sarah menambahkan, kemandirian ekonomi bukan hanya tentang penghasilan, tetapi juga akses, informasi, kemampuan, dan suara. Sementara itu, FKM BKA YWU mendorong penyandang disabilitas menjadi pelaku perubahan melalui Community Monitoring Kicker dan program tersebut melibatkan komunitas dalam mengumpulkan data, menemukan persoalan, dan menyampaikan temuan kepada pemangku kepentingan. Program Manajer FKM BKA T. Putri Melsa Kamela ST mengatakan komunitas dapat membuat suara penyandang disabilitas lebih terdengar, maka ia berharap kepemimpinan perempuan dan perempuan penyandang disabilitas dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif. Iya, pendengar, itu informasi dari ketenaga kerjaan bagi penyandang disabilitas perlu diperkuat dan juga menatap masa depan anak disabilitas saat pendampingan orang tua terbatas.

Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi oleh UNESCO. Penetapan Hari Batik Nasional juga sebagai usaha pemerintah dalam meningkatkan martabat bangsa dan citra positif Indonesia di forum internasional, serta untuk menumbuhkan kecintaan dan rasa bangga masyarakat terhadap kebudayaan bangsanya. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak asing lagi. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Batik pertama kali diperkenalkan ke dunia oleh Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Soeharto, saat menghadiri konferensi PBB. Sebelumnya, ia pun juga kerap memberikan batik sebagai oleh-oleh untuk tamu negara. Setelah itu, batik didaftarkan untuk mendapatkan Intangible Cultural Heritage di UNESCO pada 4 September tahun 2008 lalu. Perjalanan panjang itu pun baru berbuah hasil pada tanggal 9 Januari tahun 2009. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, batik diterima secara resmi oleh UNESCO. Kemudian, baru dikukuhkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi usai sidang keempat UNESCO di Abu Dhabi di tanggal 2 Oktober tahun 2009. UNESCO menilai bahwa teknik, simbol, dan budaya batik melekat dengan jalan panjang kebudayaan Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI adalah nama untuk Angkatan Bersenjata Negara tercinta kita, Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI hingga saat ini. TNI terdiri dari 3 angkatan bersenjata, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Sejak tahun 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu Hari Nasional yang bukan hari libur, yang juga ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember untuk memperingati peristiwa kelahiran Angkatan Bersenjata Indonesia. Karena saat itu, di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 15 Mei tahun 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia. Penyatuan itu pun terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.

0: Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.

Saudara pendengar setia program Masa 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, pukul 14:59 waktu Indonesia Timur, dan Anda masih terus bersama kami program Masa 1 RRI Serui. Ya, deretan hiburan musik masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda, dan akhirnya saya Anggra Rani akan pamit undur diri dari ruang dengar saudara di saat ini. Selanjutnya rekan saya Simon Kayai akan kembali menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20:00 waktu Indonesia Timur.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Sekarang. Ada apa sih ini? Pagi-pagi sudah pada ribut aja.
1: Buruan sini, ikut kita gaul.
0: Gaul? Gaul kok sama sampah? Jorok amat.
1: Emang jorok kalau tidak mendapat perlakuan 4R.
0: 4R? Istilah gaul dari mana tuh? Baru dengar.
1: Dengar ya, 4R itu pertama reduce, yaitu mengurangi produksi sampah. Reuse artinya menggunakan ulang. Ada juga replace.
0: Replace? Apaan tuh replace?
1: Misalnya, kamu kan suka pakai tisu. Nah, mending pakai sapu tangan aja. Dan satu lagi adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah.
0: Uhuy, berarti cowokku bisa di-recycle alias didaur ulang dong.
2: Kepedulian terhadap lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Tingkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ingat pesan ibu, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai peranannya. Ingat pesan ibu sebagai pemungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: Ya, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terlanjur basah, ya sudah, mandi sekarang.

0: Santiago baitare katulangu puti womindo pandiagu koma ne mukakepa kongone wape aboine aboine nupe aboine.
1: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah, tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat, seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.

Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah menarik yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan ini. Sebuah kisah yang mengandung pelajaran hidup yang sayang sekali jika kita lewatkan. Inilah kisah dua penjual apel. Dahulu kala di sebuah kota kecil bernama Xianglu, di tengah kota terdapat sebuah pasar sebagai pusat penghidupan warganya. Di sebuah sudut pasar ada dua pedagang apel yang berjualan berdampingan setiap hari. Yang pertama bernama Li Wen, pria muda berusia 30 tahun. Wajahnya tajam, licik, dan selalu berpikir bagaimana caranya untung banyak. Ia dikenal menjual apel yang terlihat segar di luar, tapi isinya busuk. Anehnya, setiap hari apelnya malah selalu laku habis. Dan di sebelahnya ada Lau Chen, seorang kakek tua yang jujur. Ia menjual apel segar yang benar-benar berkualitas. Dahulu banyak pembeli meramaikan lapak Lau Chen, tapi akhir-akhir ini lapaknya malah sepi. Suatu pagi, saat pasar tengah ramai, seorang ayah miskin bernama Wei Fang lewat membawa anak kecil di gendongannya. Ia tampak lelah dan lapar. Melihat itu, Lau Chen langsung mengambil beberapa apel dan memberikannya dengan percuma. "Ambillah tuan, anakmu butuh tenaga," katanya tulus. Orang-orang yang melihat itu merasa tersentuh. Sejak hari itu, semua orang semakin menyukai Lau Chen. Mereka tahu ia adalah kakek yang baik dan jujur. Tapi hal itu malah membuat Li Wen marah besar. Ia merasa kalah pamor. "Orang tua itu berpura-pura baik. Aku akan membuatnya bangkrut," gumamnya dengan kesal. Malam itu, Li Wen menyusun rencana. Ia menyiapkan ember air, menyemprot apel-apelnya agar tampak segar, menata yang bagus di atas, dan menyembunyikan yang busuk di bawah. Ia juga menurunkan harga. Sementara cairan apel busuknya ia tuangkan di lapak milik Lau Chen, si pedagang tua. Tujuannya tidak bukan adalah agar bau apel busuk itu dikira datang dari dagangan si kakek. "Apel segar, hanya 2 keping per 1 buah. Teriak Li Wen keras keesokan paginya. Orang-orang yang mendengar ada apel yang dijual setengah harga langsung menyerbu lapaknya. Mereka tidak sadar kalau tertipu tampilan luar. Lau Chen hanya menatap dan menghela napas. Tak ada yang bisa ia lakukan ketika semua pelanggannya berpindah ke lapak Li Wen. Sore pun menjelang, pasar mulai sepi. Seorang pria buta bernama Zhao Ming datang dengan tongkat bambu. Ia berbicara pelan. "Tuan, bolehkah saya membeli 3 apel untuk makan malam?" Li Wen pura-pura ramah, tapi di dalam hati ia menertawakan. Ia memilihkan 3 apel paling busuk dan diam-diam mengurangi 1 tanpa si buta sadar. Saat Zhao Ming pergi, Li Wen tertawa kecil. "Orang bodoh," katanya pelan. Di penghujung sore, ia menutup lapak sambil menghitung uang. Toplesnya penuh koin perunggu. Sementara Lau Chen duduk di sebelahnya, menghitung hasil seadanya. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia tidak merasa iri, mengingat dalam kantung uangnya ada koin emas yang selalu ia bawa. Ia hanya menatap langit dan bersiap untuk kembali ke tempat tinggalnya. Malam itu, mereka bersiap pulang ke desa yang berada di sebelah sungai besar. Satu-satunya cara menyeberang adalah dengan menaiki perahu milik Tuan Qiang, seorang tukang perahu tua tapi kuat. Tanpa mereka sadari, malam itu akan menjadi awal dari akhir yang tragis. Malam itu bulan purnama menggantung di langit. Angin sungai Xianglu berhembus dingin saat Li Wen, Lau Chen, dan Tuan Qiang naik ke perahu kecil untuk menyeberang. Air sungai tampak tenang di permukaan, tapi arus di bawahnya sangat deras. Tuan Qiang mendayung perlahan sambil berkata, "Pegangan yang erat, malam ini anginnya agak aneh." Lau Chen duduk diam sambil menatap air, sedangkan Li Wen, seperti biasa, sibuk memeriksa uang hasil dagangannya. Ia mengikat kantong kain berisi koin perunggu dan melilitkannya kuat di pinggang. Tak ingin kehilangan satupun. Tuan Qiang kemudian berkata,
Bayarnya 3 keping Tuan Li. Li Wen tertawa kecil. 5 keping. Sudahlah. Tadi pagi perahu ini menjatuhkan beberapa apelku ke sungai. Anggap saja ongkos kali ini sebagai ganti rugi. Nada suaranya terdengar sombong. Lau Chen menoleh pelan. Ia tampak tidak setuju. Jangan begitu Li Wen. Semua orang bekerja untuk hidup, bukan untuk dipermainkan. Li Wen mendengus. Jangan mengajariku soal hidup kakek. Aku bisa dapat uang tanpa pura-pura jadi orang suci sepertimu. Tuan Qiang hanya diam, tapi wajahnya mulai kesal. Ia terus mendayung dan malam terasa makin gelap. Tiba-tiba langit menggelegar. Angin bertiup kencang, perahu oleng. Ombak besar menghantam dari arah hulu sungai. Pegang kuat-kuat, teriak Tuan Qiang. Satu hantaman besar membuat perahu bergetar keras. Dalam sekejap, papan kayu di sisi kanan patah. Air masuk dengan cepat. Perahunya pecah, teriak Lau Chen. Tuan Qiang berusaha menahan dengan dayung, tapi sia-sia. Ombak kedua pun datang. Kali ini lebih besar, perahu terbalik. Mereka semua terjatuh ke air. Dalam kegelapan dan suara badai, Li Wen berjuang berenang ke atas sambil meraba pinggangnya. Ia lega karena kantong uangnya masih terikat kuat. Uangnya aman, gumamnya, menendang air sekuat tenaga menuju tepi. Sementara itu, Lau Chen berusaha menggapai papan perahu yang terapung. Ia terlihat mulai kelelahan. Kantong uang kecil di pinggangnya terasa berat. Ia menatap arus deras dan tahu bahwa jika ia tidak melepaskannya, ia akan tenggelam. Dengan berat hati, ia membuka ikatan dan melempar kantong uangnya ke sungai. Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan nyawa, katanya lirih. Melihat itu, Li Wen yang berenang tidak jauh di belakang langsung panik. Ia melihat kantung koin Lau Chen terjatuh ke air. Uangnya, itu uang emasnya si kakek, katanya. Tanpa pikir panjang, Li Wen berbalik dan menyelam mengejarnya. Tuan Qiang yang masih bertahan di atas serpihan perahu berteriak. Jangan, jangan Li Wen, arusnya terlalu deras. Tapi Li Wen tidak peduli. Ia terus menyelam, membayangkan kilau koin emas milik si kakek yang akan menjadi miliknya. Setelah perjuangan yang cukup keras, ia akhirnya berhasil meraih kantung uang Lau Chen. Dan dengan senyum kemenangan, ia mengikatnya di pinggang, menambah beban di tubuhnya yang sudah berat oleh kantung uangnya sendiri. Saat ia mencoba berenang ke permukaan, tubuhnya mulai melambat. Nafasnya semakin sesak, tenaganya terkuras. Ia menendang kuat-kuat, tapi tidak naik juga. Arus menariknya ke bawah seperti tangan yang tidak terlihat. Dari atas air, Lau Chen melihat Li Wen masih berjuang. Ia berteriak, lepaskan kantung itu Li Wen, lepaskan. Tapi Li Wen tidak mau mendengar. Matanya terlihat penuh ketakutan, namun tangannya masih memegang tali uang itu seolah hidupnya bergantung kepadanya. Sekejap kemudian, tubuhnya terseret ke bawah dan menghilang di dalam arus gelap Sungai Xianglu. Pagi pun menjelang di tepi Sungai Xianglu. Kabut tipis menggantung di atas air yang kini tenang, seolah badai semalam tak pernah terjadi. Di antara serpihan perahu yang mengapung, dua sosok muncul perlahan, Lau Chen dan Tuan Qiang. Keduanya berhasil bertahan semalaman di atas potongan papan hingga arus membawa mereka ke tepian. Begitu tiba di darat, mereka terbaring lelah di tanah basah. Lau Chen memandang sekeliling. Tidak ada tanda-tanda Li Wen di sana. Hanya ada arus deras membawa buih dan dedaunan. Beberapa orang dari desa mulai berdatangan setelah mendengar kabar perahu tenggelam. Mendengar Li Wen belum terlihat, mereka pun ikut mencari. Tuan Li Wen, Tuan Li Wen, teriak mereka, tapi tak ada jawaban. Baru setelah matahari naik tinggi, seseorang berteriak dari kejauhan, aku menemukannya. Mereka segera berlari ke arah suara itu. Di antara bebatuan sungai, tubuh Li Wen terdampar dan tak bernyawa.
tangannya masih menggenggam kuat tali di pinggangnya. Ketika Tuan Qiang membuka ikatan itu, dua kantung kain berat jatuh ke tanah, berisi koin perunggu dan koin emas milik Lao Chen. Koin-koin itu berhamburan di atas pasir, berkilau terkena cahaya matahari pagi. Semua orang terdiam. Lao Chen menunduk, menatap tubuh pria yang dulu berjualan di sebelahnya. Ia berkata pelan, dia berjuang keras mempertahankan sesuatu yang seharusnya ia lepaskan. Tuan Qiang menghela napas panjang. Uang bisa dicari lagi, tapi keserakahan seperti racun. Begitu masuk ke dalam hati, racun itu akan menggerogoti dari dalam. Teman-teman, keserakahan itu seperti racun. Kalau kamu biarkan masuk ke dalam hati, perlahan ia akan menggerogoti dirimu dari dalam. Kamu akan terus merasa kurang, terus ingin lebih, dan akhirnya menghalalkan segala cara untuk memuaskan diri. Dan lebih buruk lagi, ketika keserakahan sudah mendarah daging, maka sebanyak apapun yang telah kita miliki, kita tak akan pernah merasa cukup. Hingga akhirnya nanti karma datang untuk membalas, sebagaimana Li Wen dalam kisah ini. Karena itu, kalau kita ingin hidup tenang, jagalah hati kita dari keserakahan. Belajarlah merasa cukup. Hati yang bersih jauh lebih berharga daripada harta yang penuh tipu daya.

0: punya bola, jadi saya berhak tentukan siapa temanku.
1: Tong selalu tertawa bersama saat Tong main bola. Tapi sekarang tidak lagi, karena ada virus corona. Serasa sepi sekali. Walaupun sering sapa teman-teman, Tong ada di kota yang sama, tapi Tong tidak bisa main seperti dulu lagi.
2: Aldo, kenapa kelihatan sedih?
1: Kakak, Aldo rindu Aldo teman-teman. Yakob, Iqbal, Iksan, Bonar, Benny, dong kabar bagaimana?
2: Iya Aldo, kakak juga rindu sekali sama teman-teman kuliah. Kakak rindu suasana kampus. Kakak rindu sekali suasana seperti dulu lagi.
3: Persahabatan mereka bukan karena harta dan kekuasaan, tapi persahabatan mereka adalah tentang kebersamaan dan kesetiaan.

0: Ya, saudara, kita simak warta berita dari RRI Nabire, warta berita Gema Papua, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Inilah Gema Papua singkatnya bersama saya, Imanuel Sambri. Kita awali berita pertama, Kejaksaan Tinggi Papua menggeledah dua lokasi dugaan korupsi perjalanan dinas sebesar 44,23 miliar rupiah mantan sekwan DPR Papua. Berikut laporan Nabi Kesalia dari RRI Jayapura.
2: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah dugaan kasus tindak pidana korupsi dana perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Papua mencapai 44,2 miliar rupiah periode 2015-2025. Dua lokasi yang digeledah oleh tim penyidik Kejati Papua meliputi kediaman pribadi mantan sekretaris DPR Papua berinisial JJW serta kantor DPR Provinsi Papua. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua

0: Zina Ciri.
1: Dikatakan hingga saat ini tim penyidik Kejati Papua telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari lingkungan Sekretariat DPR Papua serta pihak maskapai penerbangan sehingga Kejati Papua telah berkoordinasi untuk menghitung kerugian negara bersama Inspektorat Provinsi Papua serta menjadwalkan dilakukan pemeriksaan terhadap JJW pada pekan depan.

0: Alex Soya melaporkan.
1: Setelah melakukan evaluasi penerapan tanda tangan elektronik di Bovendigul baru mencapai 85%. Simak laporan Thomas Yamdan dari RRI Bovendigul.
2: Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus mendorong penerapan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari transformasi digital dan peningkatan efisiensi pelayanan administrasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul Maria Payunglangi menjelaskan, penerapan tanda tangan elektronik telah diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama Bupati Bovendigul di tahun 2024 lalu. Menurut Maria, dengan adanya MOU tersebut, penerapan tanda tangan elektronik seharusnya sudah dapat berjalan secara optimal. Namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala khususnya dalam penyediaan server yang dibutuhkan guna mendukung sistem tersebut. Meski demikian, penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul sudah mulai dilaksanakan.
3: Jadi tanda tangan elektronik ini sebenarnya sudah ada MOU antara Badan Cyber Negara dengan Bupati Kabupaten Bovendigul yang dilaksanakan pada tahun 2023. Nah,

0: itu juga ada di dinas kominfo dan sudah harus bisa dipastikan. Namun karena keterbatasan anggaran dari dinas kominfo sehingga kita belum bisa mengadakan servernya. Namun terkait dengan penandatanganan elektroniknya itu sudah kami laksanakan. Jadi ada beberapa OPD setelah evaluasi untuk tahun ini 2026 kemarin di Jayapura untuk pemerintah digital itu kami kabupaten.
1: Kalau berlanjut mengatakan penerapan tanda tangan elektronik tidak hanya diperuntukkan bagi pejabat tertentu, penggunanya dapat mencakup kepala bidang, kepala seksi hingga staf sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
0: Karena ada beberapa OPD itu sudah melakukannya, cuma untuk beberapa pejabat kan kalau tanda tangan elektronik ini kan harusnya semua kan? Semua pejabat, kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi juga bisa, baik yang staf pun juga bisa, terus mungkin di luar dari itu mungkin BUMD dan lain-lain itu bisa untuk melaksanakan terkait dengan tanda tangan elektronik.
1: Maria menjelaskan pemanfaatan tanda tangan elektronik

0: terus memperluas penerapan tanda tangan elektronik pada seluruh perangkat daerah seiring dengan kesiapan infrastruktur dan dukungan anggaran. Dengan demikian, proses administrasi pemerintahan dapat semakin cepat, efisien, dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Pemasangan RWI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Pendengar pemirsa, memperingati Hari Pelanggan Nasional tahun 2006, PLN P3 Nabire tidak hanya memperkuat pelayanan, tetapi juga mengenalkan pemanfaatan listrik untuk kebutuhan rumah tangga melalui lomba masak yang melibatkan sejumlah stakeholder di Nabire. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
2: Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum PT PLN Persero P3 Nabire untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan sekaligus mengenalkan pemanfaatan listrik dalam aktivitas sehari-hari. Kegiatan yang berlangsung di Aula RRI Nabire Jumat 25 September 2026 dikemas melalui Gathering Stakeholder dan Electrifying Cooking Competition dengan peserta dari DWP PLN, DWP RRI Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan Bayangkari. Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan PLN Nabire, Paulinus Manusia, mengatakan Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi

0: Dari lomba tersebut, peserta tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendapat pengalaman langsung menggunakan kompor listrik untuk memasak. Perwakilan Bayangkari Polda Papua Tengah Indri Cakra yang meraih juara pertama mengaku, pengalaman tersebut membuatnya mempertimbangkan penggunaan kompor listrik di rumah.
1: Pengalaman pertama saya sangat bagus ya Mbak, karena kompor listrik itu ternyata kurang asap dan sangat hemat listrik. Mungkin akan saya pertimbangkan kembali ya Mbak, karena saya lihat sangat efisien dan menghemat listrik mungkin.

0: kita tinggal buka timer sudah selesai seperti itu. Jadi mudah sekali.
1: Sedangkan perwakilan DWP LPP Erina Birorita Koro mengungkapkan pengalaman menggunakan kompor listrik sekaligus tantangan bagi pengguna yang belum terbiasa.
2: Yang pertama mungkin perasaan takut, ya itu yang pertama karena baru pertama kali menggunakan kompor listrik. Kenapa dibilang rasa takut? Karena takutnya itu jangan sampai kompornya meledak karena menggunakan listrik. Itu.
1: Pengalaman para peserta menunjukkan respon yang beragam terhadap penggunaan kompor listrik, mulai dari kemudahan dan efisiensi hingga kebutuhan edukasi bagi masyarakat yang belum terbiasa. Melalui kegiatan Hari Pelanggan Nasional, PLN IP3 Nabire mendorong pelanggan untuk semakin mengenal pemanfaatan listrik dalam kebutuhan sehari-hari sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan pengalaman dan masukan terhadap penggunaan teknologi kelistrikan. Dari Nabire Papua Tengah, Nusabiana melaporkan.
3: Harga Garia dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2006, Kantor Pertanahan Biaknufor menggelar upacara bersama. Berikut simak laporan Utria Mustika dari RRI Biak.
4: Bupati Biaknufor Markus Octavianus Masnebra memimpin upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru tahun 2026 yang berlangsung di halaman Kantor Pertanahan Biak Kamis 24 September 2026. Dalam upacara tersebut, Bupati membacakan amanat Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Menteri Nusron menegaskan kepastian hukum dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan pertanahan menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan tema Hantaru 2026, yaitu transformasi melayani lebih pasti.
5: Amanat luhur tersebut menjadi landasan kita untuk terus menghadirkan pengelolaan agraria yang berkeadilan, serta pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin cepat, transparan, terukur, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
4: Sejumlah transformasi pelayanan pertanahan terus dilakukan, salah satunya layanan pengukuran terjadwal yang kini telah diterapkan di 465 kantor pertanahan atau mencapai 96,3% secara nasional dengan waktu penyelesaian maksimal 12 hari kerja. Selain itu, layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis dengan target penyelesaian 10 hari kerja juga terus diperluas. Hingga saat ini, layanan tersebut telah menjangkau 109 kantor pertanahan. Kementerian ATR atau BPN juga terus mendorong transformasi digital, penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan PPAT, serta peningkatan integritas dalam pelayanan. Di bidang pertanahan, program pendaftaran

0: mendistribusikan lebih dari 6,1 juta bidang tanah dengan luas mencapai 4,39 juta hektar. Sementara di bidang tata ruang, Kementerian ATR atau BPN terus mendorong penyelesaian rencana detail tata ruang serta digitalisasi layanan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga terus diperkuat dalam perencanaan daerah. Menanggapi arahan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor, Suhendar, menyatakan pihaknya siap melakukan transformasi, khususnya dalam pelayanan berbasis digital.
1: Jadi ada beberapa arahan kementerian, kita harus bisa bertransformasi secara digital. Tapi bukan digital aja, termasuk terhadap pelayanan.
0: Peringatan Hantaru 2026 di Biak Numfor kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng bersama oleh Kepala Kantor Pertanahan Biak Numfor dan Bupati Biak Numfor, disaksikan para tamu undangan. Lutfia Mustika melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekur Wil 1 Papua, Sabtu 26 September 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iman Sendiri mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik, selamat malam pendengar setia program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20:03 waktu Indonesia Timur. Pendengar masih bersama program A1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara digital melalui RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kembali bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di Part Serui malam ini dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir ditutup siar nanti 24 waktu Indonesia Timur. Tentu saja Anda akan kami temani dengan sajian-sajian terbaik yang sudah kami siapkan di malam hari ini ya. Iya, sekali lagi kami ucapkan selamat malam bagi Anda sekalian dan selamat menjalankan aktivitas Anda di malam hari ini. Anda yang mungkin sudah melepas lelah penat ya dengan beristirahat di malam hari ini, kami ucapkan selamat beristirahat. Edisi Sabtu 26 September 2026 ya, edisi malam Minggu. Wow, selamat malam saja ya buat yang bermalam Minggu di saat ini ya, yang mungkin ada di seputaran alun-alun atau bersama orang-orang tercinta Anda ya.
1: Bukan tagal panet pintar menyanyi, bukan tagal panet pintar mana.
0: Baik pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan drama radio dengan tema Awan Hitam di Bukit Senja, produksi RRI Ranai. Untuk menemani ruang dengar Anda dan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam minggu yang indah ini. Ya, baik pendengar, tetap di Pro 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Emang, kangkung iya sebenggut sabaraha?
1: Oh, nge, Mbak Kayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Kau, Mislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Deng Mislan. Gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nge, Pak Pinsar. Pare ne sawe kosong. Kangge Mbak Berta, sambun kulo siapaken tengtas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Teater Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Ya, Mak, ya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Ah! Astaga!

0: Woi, woi, kita main cekelik dung-dung song.
1: Song.
2: Rasa dah lama kejadian tu. Tapi setiap melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
3: Midah, Pak Midah. Kau di sini rupanya Midah. Setiap hari temenung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus Midah? Abang juga sedih Midah kalau melihat kau macam ni.
2: Midah sudah ikhlas, Bang.
3: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
2: Abang suruh Midah lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.

0: jalan ni.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kail inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah. Kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai. Duit.
1: Mak Dun. Duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang. Kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung. Kalau boleh, saya nak bertanya. Kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalan ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwa, lebih sedap lagi ada kenas nih. Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
1: Belum, Bang. Kenasnya baru aja Midah rendang nih, ha.
0: Segur rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar.
2: Iya, ya.
0: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
1: Iya, ini kenasnya, Bang.
0: Nih. Sini dah kenasnya. Hai, mana kicah ladel nih? Manalah mantap macam nih.
1: Banyak nu, acek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
0: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
1: Iya, Midah buatkan kicahnya.
0: Gitulah isteri yang baik. Masuk surga kau nanti, Midah. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Kasih tahu ayah. Ceritalah.
2: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
0: Ya boleh lah Azhar.
2: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
0: Untuk hal itu usah kau pikir Azhar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi saudagar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai! Jai!
2: Kau, Mak Dun.
1: Kenapa, kawan? Kau termenung saja. Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Kau cari di tempat lain sajalah, Mak Dun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah, besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Sinso ni?
2: Ya. Abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nembang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah.
4: Jelani!
2: Engkau Basri.
5: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya.
4: Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Diam kau Basri. Apa sekarang sebagai Tok Ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu bang.
2: Terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah kau ni Basri, apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi Tok Ulu Basri di kampung ini. Pergi Basri, pergi. Kau tahu kan siapa aku ini Basri?

0: Brita terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di
2: kawasan. Coba dengar berita di radio Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu tok lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: kewajibannya nih. Bila masa dia punya maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
2: Ayah! Ayah! Ayah!
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya, ayo ya. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya, lihat Azhar ya. Ya, mak menunggu kita ya. Azhar takkan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya. Alhamdulillah. Terima kasih nak. Terima kasih.
3: Yang begitu deras menerjang, menghanyutkan tubuh Azhar. Jailani hanya mampu menatap pilu tubuh anaknya yang terbawa arus air. Pupus sudah harapan seorang ayah. Yang ada hanya penyesalan belaka. Bak kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna.

Demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah. Aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami. Sutradara Asfarizan. Teknik montase Henry dan Agus Susanto. Produser Didi Sukardi dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

Ya, baik pendengar setia program Masa Tua RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi drama radio dengan judul Awan Hitam di Bukit Senja, produksi RRI Ranai. Semoga drama radio yang kami hadirkan boleh mendapat tempat istimewa di hati Anda ya, memberikan hiburan tersendiri bagi Anda, juga menemani suasana aktivitas malam hari Anda bersama orang-orang tercinta Anda. Ya, pendengar, kembali akan kami temani Anda ya dengan sajian lagu-lagu hiburan yang akan terus kami luncurkan. Dan di pukul 9 nanti, maksud kami di pukul 21 ya, waktu Indonesia Timur, nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta.

Ya, baik pendengar setia program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20.35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen, produksi RRI Serui. Kartidaya GKI di Tanah Papua, kolaborasi penterjemahan Alkitab Bahasa Ibu. Pendengar, Kartidaya Organisasi Nirlaba yang fokus menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku atau bahasa ibu di Indonesia, kerjasama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua melaksanakan lokakarya penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku atau bahasa ibu di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen. Kartidaya Gugus Rui gelar lokakarya kelima yang dipusatkan di GKI Kapernaum dan GKI Immanuel Surui Kota dari tanggal 9 hingga 25 September dengan menghadirkan tim penterjemah Alkitab dari Marau, Busami, Munggui, Aruisai, Barapasi dari Kabupaten Waropen. Pendengar, lokakarya yang berlangsung 2 minggu lebih akhirnya ditutup pelaksanaannya melalui ibadah bersama di Gedung Serbaguna GKI Immanuel Surui Kota dipimpin Vikaris Gracela Sembor SSI dengan pembacaan firman Nehemia pasal 5 ayat 1 hingga 13. Dalam renungan firman, Gracela Sombor mengatakan, firman Tuhan mengajarkan menjadi pemimpin yang dapat menolong rakyatnya, pemimpin yang peduli akan penderitaan rakyat, pemimpin yang memiliki integritas tinggi dalam pelayanan untuk menyelamatkan, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Pekerjaan penterjemah Alkitab dalam bahasa sebagai panggilan Tuhan untuk mendekatkan firman itu kepada masyarakat dalam bahasa suku yang mudah dimengerti. Pendengar, sementara itu anggota Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua untuk wilayah 4, Pendeta Resli Birahi STH, dalam arahannya menyampaikan lokakarya penterjemahan Alkitab sebagai bagian dari pekerjaan pemberitaan Injil, mendekatkan Injil kepada suku dalam bahasa setiap suku. Pendeta Resli Birahi menuturkan pekerjaan penterjemahan Alkitab yang dikerjakan dari tim bahasa tiap suku tidaklah mudah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Meskipun demikian, tim tetap berusaha bekerja menyelesaikan penterjemahan berkat dukungan dari konsultan, fasilitator, tim peninjau maupun masyarakat. Pendeta Resli Birahi menyampaikan kepada tim yang belum tuntas pekerjaan penterjemahan dapat segera menyelesaikan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim Kartidaya, konsultan fasilitator, tim pendeta Majelis GKI Immanuel Surui Kota dan GKI Kapernaum, ibu-ibu yang mendukung kegiatan lokakarya dengan menyediakan konsumsi selama kegiatan. Ia berharap penterjemahan Alkitab 5 bahasa Yapen dan Waropen dapat diselesaikan tepat waktu. Ya, pendengar, satu informasi tentang Kartidaya GKI di Tanah Papua, kolaborasi penterjemahan Alkitab Bahasa Ibu, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga informasi ini menambah ruang informasi dan tentu saja kami harapkan bermanfaat bagi Anda. Pendengar, pukul 20.39 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana malam minggu Anda bersama orang-orang tersayang Anda dengan segala aktivitas rutinitas yang Anda kerjakan di malam hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Seru di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. MBK berjalan dengan baik di TK Negeri Pembina Serui. Pendengar, pelayanan program makan bergizi gratis atau MBG di TK Negeri Pembina Serui berjalan dengan baik. Kepala TK Negeri Pembina Serui, Marlina Imbiri, mengatakan pihak sekolah akan terus berkoordinasi apabila terdapat informasi terbaru terkait pelaksanaan program MBG. Menurutnya, setiap informasi mengenai pelaksanaan MBG juga akan disampaikan kepada para orang tua, sehingga mereka dapat mempersiapkan anak-anak sebelum mengikuti kegiatan makan bergizi di sekolah. Marlina Imbiri kepada Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Serui, ya, mengatakan pelaksanaan program MBG mendapat respon positif dari para siswa. Ia menyebutnya, anak-anak terlihat senang dengan adanya layanan makan bergizi gratis yang diberikan selama kegiatan belajar di sekolah. Pendengar, pihak sekolah berharap program MBG dapat terus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus menunjang aktivitas belajar anak-anak di TK Pembina Serui. Pendengar, informasi yang baru saja kami bagikan tentang makan bergizi gratis yang berjalan dengan baik di TK Negeri Pembina Serui. Informasi ini dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Baik pendengar, pukul 20.53 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan bahwa di pukul 21 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan untuk menanti Warta Berita Sentral, kami hadirkan saja lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana malam hari Anda. Tetap bersama program Satu RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, pukul 20 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak peng naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak peng naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilangnya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PMI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Ya, mungkin apalagi tahapannya gitu.
2: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin, sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Nah. Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong, Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 rupiah dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak, gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja.
11: Gimana itu?
12: Kalau sama dengan pungli yang 150.000 per petang gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
13: Berinteraksi dengan Bapak, namun tidak ada tanggapan.
10: Iya, kooperatif. Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
11: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbok.
14: Kriya Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kriya Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kriya Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kriya Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kriya Indonesia.
11: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan Ta'rim Farbok.
14: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kriya harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
15: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
14: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal, berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan, di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
17: Oh, ini masih penasaran nih jawabannya berapa ini? Lawannya sudah selesai. Sudah selesai mau ngapain lagi? Batu. Lagi nih. Oke. Okay. Okay.

0: perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
1: Juga banyak bapak ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
0: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang Perang Patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
4: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
3: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
5: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
3: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
7: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan, kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grafström dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA Asian Cup kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Grafström juga mengapresiasi kesiapan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam menggelar turnamen tersebut dalam waktu singkat.

0: meningkat. Selain antusiasme sepak bola dan kesiapan penyelenggara, Krastrom menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya, semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung sama sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Now listen. Try.
1: Iya, baik pendengar setia program Satu RRI Suri di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran Pro Satu RRI Suri. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan Anda kembali bersama kami ya, masih bersama saya Christine Padua yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga tutup siar nanti. Baik pendengar, kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dan... berapa menit ke depan lagi ya kami hadirkan acara Ruang Rindu. In everything you do, try. Iya, pendengar, kami ucapkan selamat malam ya buat Anda yang lagi menikmati malam minggu Anda bersama orang-orang tercinta Anda ya. Mungkin yang ada di seputaran alun-alun kota Serui ya, atau di kafe-kafe atau tempat-tempat terekomendasi Anda.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Yan, nanti kalau Bapak tanya, harga buku ini 100.000.
6: Iya, Mak. Kan harganya cuma 40.000. Cuman Mak nih?
5: Tenang, Jaklah. Nanti lebihnya adalah Mak kasih kau.
6: Mana boleh cemitu, Mak. Kata Bu Guru, itu sama jak kita korupsi.
5: Budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
6: Mak, ndak boleh, Mak.
7: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Seru di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Pro Satu Serui kembali menghadirkan program acara Ruang Rindu edisi Sabtu 26 September 2026. Ya, Ruang Rindu edisi malam minggu ya, kembali menemani Anda dengan segala aktivitas rutinitas yang Anda kerjakan di malam hari ini. Ya, baik pendengar, di acara Ruang Rindu ini Anda dapat beratensi ya, menyampaikan atensi-atensi spesial Anda ya. Mau kirim-kirim salam, berbagi rindu dengan kerabat Anda ya, kenalan, teman, atau orang-orang tercinta Anda di mana saja berada, berbagi rindu via udara ya di Pro 1 RRI Serui. Dan juga Anda juga dapat merequest ya lagu-lagu kesukaan Anda atau lagu-lagu yang mempunyai kenangan tersendiri bagi Anda ya, membuat Anda merindukan seseorang yang spesial di hati Anda. Oke. Atau hanya sekedar menemani aktivitas Anda di malam hari ini, boleh saja ya bergabung di line telepon kami 0983 32 999, juga via WhatsApp 0821 909 16761.

Ya, pendengar pukul 21 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur, Ruang Rindu akan mengudara hingga pukul 22.30 ya. Dan Anda dapat beratensi via telepon 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda yang mau berbagi-bagi kabar, kirim-kirim salam untuk ke orang-orang spesial Anda ya. Mungkin itu teman atau kerabat, kenalan atau seseorang. Seseorang dalam tanda kutip. Boleh saja bergabung di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Iya, kami mau sapa-sapa nih pendengar setiap Pro 1 RRI Serui yang biasa nongkrong di acara Ruang Rindu ya. Yang ada di seputaran Kampung Harapan sana ada Maven dan keluarga. Selamat malam saja, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa buka jalur mungkin ya Maven. Kalau Maven yang buka jalur pasti rame. Iya, kami juga mau senggol nih yang ada di seputaran Kodam sana ada Paman Roni. Selamat malam saja Paman, ada Pinang Tolak kah? Siri lagi mahal tapi... Iya, mungkin tukar pinang dengan Siri kan? Halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui dengan siapa di mana? Halo, silakan. Anda sudah tersambung dengan Ruang Rindu Pro 1 Serui.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Halo. Wah, lama tak dengar suaranya ya. Akhirnya kedengaran juga di Pro 1. Bung PTK, selamat malam. Selamat datang kembali di acara Ruang Rindu. Ya, silakan Bung, atensinya.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam nih Bung PTK.
1: Bu Christine Pantua.
0: Oke.

Oh, sayang sekali terputus ya. Bung PTK bisa dicoba kembali ya. Iya, Bung PTK Setia, setelah ya sekian lama tidak kedengaran suaranya, akhirnya di malam minggu yang ceria ini. Malam minggu yang indah ini akhirnya kita dengar Bung PTK pusuara juga. Oke, maafin monit ya, ini Bung PTK masuk jalur nih. Oke, bisa dicoba kembali ya Bung PTK untuk atensinya di malam hari ini. Selamat malam saja ya buat Bung PTK dan juga keluarga yang ada di Waropen sana ya. Seluruh pendengar setiap Prosatu RRI Serui yang ada di Tanah Baka Waropen sana, selamat malam saja, selamat beraktivitas. Iya, juga selamat malam buat Mamit ya yang mungkin masih di Jayapura, semoga cepat pulih dan cepat sehat kembali. Kembali ke Serui melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Kalau lagi monit bisa gabung ya buat Mamit. Iya, dan yang punya kota jeruk ini julukannya banyak ini. Kadang-kadang kota asap lah, kota mas lah, kota... Ya, kota jeruk ya di Nabire sana Papua Tengah ada Bung X. Selamat malam saja, selamat beraktivitas di malam hari ini. Kemudian ada Kakak Onafi dengan suami tercinta ya yang mungkin masih menikmati liburan di Sorong sana. Selamat malam saja, selamat menikmati liburannya. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung ya Kak Ona. Iya, buat keluarga Kawari yang ada di seputaran Wainakawi ini, selamat malam saja, selamat beraktivitas. Juga Putri Sisbel ya, yang ada di Gang Surabaya, selamat malam saja, selamat beraktivitas.

Iya, kami juga mau sapa nih yang ada di Koya Barat sana ya. Ada Bung Aspal dan juga keluarga. Selamat malam saja buat Bung Aspal yang ada di Koya Barat. Selamat melakukan aktivitas Anda di malam hari ini.

0: Ya, halo selamat malam, Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, halo, silakan.
1: Ya, shalom.
0: Ya, shalom, Bung PTK. Aduh, sorry, saya suka ketawa duluan nih, Bung PTK Pupas, sorry nih. Ya, silakan, Bung. Ya, Bung PTK mau kirim-kirim salam buat siapa nih? Banyak orang yang sudah merindukan suaranya Bung PTK nih. Ada Maven mungkin kah?
2: Halo.
0: Iya, halo, silakan Bung, sudah tersambung.
2: Bung PTK mau.
0: Oh, sayang sekali nih Bung PTK nih ya. Ini mungkin jaringannya Bung PTK ke apa nih? Nanti Pro 1 kirim jaringan ke Waropen sudah.

0: Iya, kami juga mau sapa nih, ada pendatang baru ya, Kakak Usin Umberi. Ya, mungkin malam ini kalau lagi monit bisa gabung ya, Kak Usin Umberi. Iya, Usin Umberi di seputaran Kompleks Rambai. Selamat malam saja ya. Iya, dan juga selamat malam buat yang ada di kota Gudeg, Yogyakarta. Ada Pak Jeremy Marian dan keluarga. Selamat malam saja, selamat beraktivitas di malam hari ini. Iya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui. Halo. Iya, silakan atensinya. Iya, shalom. Silakan Bung PTK.
1: Ruang Rindu Pro 1 Serui.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bung. Silakan atensinya.
1: Iya, kembali ke Bung PTK. Bung mau. Bung mau.
0: Iya, mau kirim-kirim salam mungkin, Bung?
1: Untuk pendengar satu persatu dari Sui, di mana aja berada.
0: Oke. Okay.
1: Yang lagi mau di pada malam. Iya, mau kirim salam mungkin,
0: Bung? Oh, sayang sekali terputus ya. Iya, sepenggal yang sudah saya copy ya dari Bung PTK tadi. Selamat malam saja buat semua pendengar setiap Pro 1 RS Rui di mana saja berada. Iya, Bung PTK mungkin terkendala jaringan ya. Iya, mungkin tadi sudah salam-salam sempat terputus. Jadi bisa mau request lagu silakan daripada jaringannya menghalangi Bung PTK. Oke, selamat malam Pro 1 Serui Ruang Rindu, silahkan.
2: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam.
2: Tempunya Kamhar.
0: Oke, silahkan Maven. Iya, saya baru senggol tadi nih Bung PTK yang buka jalur, jadi
2: Maven cuma mau bilang PTK jaringan tidak bagus.
0: Bung PTK karena jaringan parah.
2: Lama tidak gabung
0: ya. Iya, lama tidak gabung jadi jaringan nah, kaget.
2: Jaringan tidak bagus. Kurang bersahabat.
0: Ah, kurang bersahabat.
2: Maafin mau request lagu.
0: Oke, silakan Maafin.
2: Lagunya Betaria, Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
0: Aku Ingin Cinta Yang Nyata, siap.
2: Lagu ini spesial buat siapa saja yang lagi mau. Yang paling terpenting yang punya kota jeruk, kota emas.
0: Kota asap lah, kota jeruk lah, terlalu banyak julukan.
2: Katanya minta nomor WA, saya tidak mau, norek boleh.
0: Oh, nomor rekening boleh.
2: Iya.
0: Kalau nomor rekening nanti Itin juga titip.
2: Iya, sama-sama toh, biar Maven, Titin, Mamit.
0: Oke, siap.
2: Sama-sama, biar kita berbagi. Apalagi pulsa, kita berbagi.
0: Oke, okay, siap.
2: Maafin tentang dia, kalau dia jago digabung.
0: Siap, oke, okay, Bung X.
2: Maafin kita ikan jalur dulu, biar okay. Yang lain gabung.
0: Siap. Iya, Bung X sudah dapat ini, tantangan nih, bahaya. Masuk jalur, Kak. Iya, baik pendengar setiap Pro 1 RS Rui di mana saja Anda berada, pukul 21 ya, lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi malam minggu, Sabtu ya, 26 September 2026. Iya, Anda yang ingin menyampaikan atensi-atensi manis Anda ya, buat orang-orang terkasih, tersayang, tercinta Anda di mana saja berada, boleh saja di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Iya, baik pendengar, atensi masuk ya. Dari Putri Sisbel. Iya, selamat malam buat Putri Sisbel dan keluarga. Terima kasih ya sudah masuk jalur. Atensi dari Putri Sisbel. Selamat malam kakak cantik, terima kasih ya. Cantik juga buat Putri Sisbel. Ya, Putri Sisbel mau ucapkan selamat malam ya buat Bung PTK yang sudah masuk jalur. Iya, Bung PTK masuk jalur, cuman jaringannya mungkin kurang bagus. Jadi padahal sudah lama sekali tidak dengar Bung PTK punya suara, sekali masuk jaringan error. Oke Bung, ini Bung PTK perbaiki jaringan dulu. Oke, saya lanjut ya, dari Putri Sisbel ya. Selamat malam buat Bung PTK, kemudian ya yang sudah masuk jalur ya, yang sudah masuk jalur ada Maven. Kemudian semua keluarga besar Sangge Nafa di Gang Surabaya. Oke, halo, selamat malam buat keluarga besar Sangge Nafa ya, yang ada di Gang Surabaya. Selamat beraktivitas saja. Kemudian ya, ucapan dari keluarga besar ya di Gang Surabaya, selamat malam dan selamat malam Minggu. Requestan lagu dari Putri Sisbel, Mimpi di Balik-Balik. Oke, akan kami carikan ya.

0: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro satu seru dengan siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Iya, shalom Bung PTK, jaringannya bagus kah? Aduh. Ini jaringan masih parah nih Bung PTK. Iya, padahal kita mau dengerin nih Bung PTK pun suara 3. Suara 3 ke suara 4 dari Waropen sana baru jaringan terbagus. Iya, baik pendengar di belakang Bung PTK ya. Anda yang masih ingin bergabung, silakan saja di line telepon kami 0983-32999. Juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, buat yang ada di kota Jeruk sana ya, Bung X sudah disenggol sama Maven. Kalau lagi monit bisa masuk jalur.

Iya, pendengar atensi masuk via WhatsApp ya. Dari... Iya, saya cek dulu namanya ya. Iya, atensi masuk dari Putra Mamundi, Kampung Roy P2 Angkai Sera. Oke, selamat malam ya buat Putra Mamundi, Kampung Roy P2. Terima kasih sudah bergabung ya. Atensinya, shalom. Selamat malam penggemar Pro 1 RRS Roy di mana saja berada. Salam kenal, salam hormat untuk operator yang sedang melaksanakan tugas di malam hari ini. Oke, salam kenal juga ya. Dan juga semua pendengar dari ujung pukul ujung, salam kenal dengan Putra Mamundi Kampung Roy P2 Angkai Sera. Salam hormat dan kompak selalu lewat via udara. Ya, terima kasih buat Putra Mamundi Kampung Roy P2 ya yang sudah bergabung. Tidak ada requestan lagu ya. Iya, atensi masuk via WhatsApp ya. Dari Papua Tengah nih, ada Bung X yang sudah bergabung. Requestan lagu dari Gerard Joling ya, No More Boleros. Aduh, minta maaf kalau salah, perbaiki. Spesial buat pendengar setia Pro 1 RRS Rui. Ya, dan juga paling spesial buat PTK, welcome. Aduh, welcome tapi jaringan parah betul. Iya, selamat datang kembali ya, ucapan dari Bung X buat Bung PTK yang sudah bergabung. Tapi terkendala jaringan nih. Mungkin bisa kirim jaringan yang bagus dari Nabi Rekam. Ya, dan juga buat Maven di Kamhar ya. Ada salam juga dari Bung X di Nabire. Katanya jaringannya terhalang kabut asap. Waduh.

0: Ya baik pendengar, sambil menantikan atensi-atensi manis Anda, kami hadirkan dua tembang manis ya untuk menemani malam minggu Anda bersama orang-orang terkasih tersayang Anda saat ini ya. Ada requestan dari Mamit dari Betaria Sonata ya, Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Kemudian disusul dengan lagu requestan dari Putri Sisbel ya. Putri Sisbel tadi judulnya apa ya, saya lihat dulu nih. Ya, lagu Mimpi Dibalik-Balik ya. Tapi mungkin maksudnya Putri Sisbel mungkin kalau mimpi balik bantal kali ya. Iya, jadi saya kasih lagunya Balik Bantal ya, punyanya Roy Tuheteru ya. Mudah-mudahan tidak salah nih. Eh, halo. Selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana? Ya, halo, silakan atensinya.
1: Shalom.
0: Iya, shalom Bung PTK. Aduh, jaringan terbagus ya buat Bung PTK. Silakan Bung atensinya.
1: PTK hanya meretus lagu. Sayreri yang memisahkan kita.
0: Sayreri yang memisahkan kita. Bo, baru masuk lah Sayreri semua memisahkan. Siap Bung, akan kami hadirkan.
1: Belum menyebut semua.
0: Oke, siap.
1: Makasih.
0: Siap, Bung PTK. Terima kasih sudah bergabung ya. Iya, requestan lagu dari Bung PTK ya, Sayreri yang memisahkan kita. Bah, baru gabung lagi langsung memisahkan. Terima kasih, Bung PTK sudah bergabung. Iya, selamat malam, Ruang Rindu Pro 1 Serui.
2: Baru gabung sudah Sayreri.
0: Sayreri memisahkan.
2: Mungkin marah kah? Atau kecewa di Yapen kah?
0: Di Yapen kah apa jadi?
2: Sampai Sayreri memisahkan.
0: Sayreri memisahkan.
2: Yang saya cuma mau bilang itu, jangan selalu via WhatsApp. Suara mahal kah, maafin beli.
0: Oh begitu. Suara terhalang kabut asap.
2: Oh mungkin kabut asap jadi suara tidak bisa keluar. Kalau suara mahal bilang maafin beli harga berapa.
0: Aduh.
2: Paling jago deh telepon balik.
0: Oke.
2: Nokeng cinta dari pegunungan.
0: Oke, nokeng cinta. Siap.
2: Buat yang punya kota jeruk. Mungkin dia teringat masa lalu.
0: Oh, begitu.
2: Maafin kembalikan jalur cantik.
0: Oke, siap. Terima kasih, maafin. Ya, Aku Ingin Cinta Yang Nyata dan juga disusul dengan Balai Bantal. Kami hadirkan spesial untuk menghibur Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, pendengar pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Edisi malam minggu atau Sabtu ya, 26 September 2026. Ya, pendengar atensi masuk kembali ya dari Putri Sisbel. Putri Sisbel mengucapkan selamat malam buat Iren, kemudian Dimas yang ada di Pelabuhan Serui ya. Selamat malam minggu Putri Sisbel, mau ucapkan selamat malam minggu juga ya buat kakak Boy, ada Pade Enos, Tete Sangge, juga keluarga Mandiri ya di Gang Surabaya. Selamat malam juga buat Insos Sarawandori. Lagunya dari Putri Sisbel, Wiyamamani. Lagu buat Dennis ya, dari ya, lagu Wiyamamani nih, spesial buat Bung Dennis dari Putri Sisbel. Oke, terima kasih buat Putri Sisbel sudah bergabung kembali. Ya, atensi masuk via WhatsApp ya, dari Bung Aidetri di Wainakawini. Oke, selamat malam ya buat Bung Aidetri di Wainakawini. Terima kasih sudah bergabung. Atensinya, shalom, selamat malam Ruang Rindu. Shalom juga ya buat Bung Aide. Mau ucapkan selamat ulang tahun ya buat kakak Dona, juga ada Tete Yos dan Om Rafael yang berulang tahun pada tanggal 24, 25, dan 26. Oke, selamat ulang tahun ya dari Pro 1 kami ucapkan buat kakak Dona, juga Tete Yos dan Om Rafael yang berulang tahun di tanggal 24, 25, dan juga 26. Dan mau ucapkan juga ya selamat malam buat keluarga yang lagi bersantai dan nikmati pisang bakar dan ikan bakar di malam minggu ini. Wow, luar biasa, nikmat sekali ya menikmati malam minggu bersama keluarga tercinta dengan hidangan yang sederhana namun bermakna. Ya, sekali lagi ya kami ucapkan selamat ulang tahun buat Dona, Tete Yos dan juga Om Rafael. Selamat menikmati usia yang baru, selalu dalam lindungan dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa. Requestan lagunya Insos Lena dari Black Melanesia. Siap, akan kami hadirkan.

0: Ya, pendengar sambil menantikan atensi-atensi Anda di line telepon juga via WhatsApp. Kami akan hadirkan ya dua tembang manis requestan dari Bung X. Ada No More Boleros dan Boleros ya. Mudah-mudahan tidak salah nih sapu lidah. Dari Gera Joling dan juga ada requestan dari Kabupaten Bakau sana nih dari Bung PTK ya. Saya Riri yang memisahkan kita. Oke. Okay. Ya, ada yang masih ingin bergabung boleh saja ya di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, halo selamat malam, Ruang Rindu Pro 1 Serui. Halo. Iya, selamat malam, silakan atensinya. Iya, shalom Bung PTK, silakan.
1: Halo.
0: Iya, halo, silakan Bung.
1: Terus mau pesan untuk teman-teman semua yang malam hari ini selamat berapa aja di malam. Salam juga untuk Mamit yang lagi sakit. Sudah sembuh ke belum?
0: Oh, lagi dalam proses penyembuhan nih Mamit. Sementara di Jayapura.
1: Sudah sembuh.
0: Iya, yeah, amin.
1: Salam juga untuk Ismail sama Mak. Kelihatannya Mamit suara disuruh.
0: Oh, begitu eh. Bung PTK yang tahu nih dari Waropen.
1: Oke, untuk sementara.
0: Oke. Okay.
1: PTK akan taruh itu.
0: Ya, silakan Bung.
1: Kasih.
0: Oke, siap Bung. PTK koma sejenak ya, nanti sambung lagi, siap. Ya, terima kasih buat Bung PTK yang kembali bergabung. Ya, pendengar kami hadirkan dua tembang manis requestan dari Bung X dan juga Bung PTK ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Ya, pendengar, pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Sabtu 26 September 2026. Ya, pendengar, atensi masuk ya via messenger dari Paman Roni. Oke, selamat malam Paman Roni, selamat beraktivitas di malam hari ini. Requestan lagu dari Paman Roni ada Gitar Tua dari Loela Drekel. Siap, akan kami hadirkan ya, spesial buat Paman Roni. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi-atensi Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Dengan Maven di kamar.
0: Oke, Maven, silakan.
1: Maven mau sapa Mita, sudah di Serui atau masih di Jayapura?
0: Iya, tadi Bung PTK bilang sepertinya sudah di Serui.
1: Iya, Kak, dia yang tahu.
0: Dari Bung Maven, PTK yang lebih tahu, Nim.
1: Maven juga kaget. Kalau PTK yang lebih tahu. Buat Mamit, kalau sudah di Serui, mat malam haja, Tuhan berkati selalu.
0: Iya, amin.
1: Semoga sehat-sehat.
0: Semoga cepat
1: yang
0: sehat.
1: Yang punya Kota Ombak Sarmi. Ada Esti, suaranya mana?
0: Iya, Kak Esti masih sepi ini.
1: Iya, nanti marah, baru bilang tidak kasih tahu. Padahal tidak kasih tahu. Terus yang punya Kota Dolar, mat malam saja. Terus yang punya Biak Pasro. Pasro itu lama tidak dengar suara. Buat Kak Ona juga dan suaminya mat malam. Setelah dengar suara jadi bergabung.
0: Iya.
1: Paman Roni tuh lancang.
0: Paman Roni tuh messenger saja, inbox,
1: iya.
0: Inbox.
1: Kalau Kumru Pinang sampai terbisa via telepon. Untuk Wawin juga mat malam. Sudah ada durian kan. Kalau ada kita merapat.
0: Oke. Okay.
1: Ketombak Sami tuh lagu tuh request yang bagus. Terus Kota Jeruk juga kalau request lagu yang bagus.
0: Oh gitu.
1: Semua lagu tuh macam bagaimana kan. Macam apa yang mau ketawa kan.
0: Sesuai dengan suasana hati masing-masing ya di malam minggu,
1: iya.
0: Ini.
1: Macam mau sedih kan. Tidak jadi juga. Hanya tersenyum. Maafin mau request lagunya. Kalau mau pergi silakan.
0: Oke,
1: itu
0: coba.
1: Lagunya Helmi Pesolima. Kalau
0: Helmi Pesolima,
1: kan?
0: Siap. Nanti kami coba carikan.
1: Kalau mau pergi silakan. Seng balik juga silakan. Yeah. Supaya kalau ini Kota Jeruk terbalik juga tidak apa-apa. Dia menetap di Kabupaten Asap.
0: Kabupaten Asap, Mem?
1: Masu banyak.
0: Masu banyak.
1: Jeruk salak banyak. Tidak bagi-bagi.
0: Oke.
1: Okay. Minta nomor WA lagi.
0: Oh, minta nomor WA.
1: Norek saja belum kasih.
0: Siap.
1: Coba bagi-bagi pulsa biar titin tuh aku bagi kitong.
0: Iya, betul. Saya setuju sekali nih.
1: Iya. Apalagi norek itu kirim deh tuh bagi-bagi. Ada Mita, ada titin, maafin.
0: Boleh tuh pakai tahan napas di tanggal tua nih.
1: Itu lagi. Ternyata dia pelit juga.
0: Waduh, Bungex bercanda ya, jangan disimpan
1: Bungex
0: di hati.
1: Bungex bercanda saja, jangan tanggapi. Kalau tanggapi juga tidak apa-apa. Mm-hmm. Tidak juga tidak apa-apa. Titin, Maven, kembalikan jalan.
0: Oke, siap, Maven. Terima kasih. Ya, baru saja atensi masuk kembali dari Maven. Requestan lagunya, Kalau Mau Pigi Silakan, dari Helmi Pasolima. Akan kami carikan. Eh, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, silakan.
2: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Akhirnya masuk jalur juga nih setelah disenggol. Silakan, Bung X.
2: Aduh, kayaknya jaringan tidak bersahabat.
0: Oke, ini jaringannya sama dengan jaringannya Bung PTK nih.
2: Iya. Gara-gara Martin terpaksa Bung X masuk.
0: Akhirnya tertantang masuk jalur juga.
2: Begini kalau apa ya, dengar suara Bung X. Bukan, ini Martin terlalu, kenapa ya, terlalu over overacting gitu.
0: Over, oh iya iya. Maaf ini harus next, harus sekali dengar Bung Expo suara ini. Jadi
2: itulah, jadi memang kangen sama Bung Expo. Ya, jujur-jujuran aja itu. Ada yang susah. Ini Bung Expo, lagu dari MP5 ya. Judulnya untuk apa? Untukmu ya.
0: Untukmu ya. Oke.
2: Iya dari hand ya. Saya luar maaf dengan terlalu mangenem ini.
0: Oh. mangenem lagi nih yang waduh, maafin bahaya nih. Bung Eks pelanggaran.
2: Oke. Tadi cerita gue apa?
0: Kalau maafin tadi sama saja dari Helmi Pasolima kan, kalau mau pergi silahkan. Oh iya, Noken Cinta juga. Iya, itu memang selalu spesial buat Bung Eks, Noken Cinta dari Pegunungan.
2: Nah, itu bukan Helmi Pasolima, itu lagu itu.
0: Oh begitu ya.
2: Oh iya, tapi Bung Eks sudah istirahat ke melintas di Jalan Trans Papua. Nya itu yang naik ke dalam yang teman jalur wasi.
0: Oke.
2: Salam siap untuk Bung PTK ya, sudah bergabung juga Mamin siap selalu ya,
0: iya.
2: Terutama Itin Kong siap selalu untuk
0: Bung. Oke, siap, terima kasih Bung X, amin.
2: Tuhan yang berkati.
0: Amin. Kalau
2: juga begini saya mengkayai.
0: Oke.
2: Oke, ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bung X. Selamat malam. Iya, Bung X yang baru saja bergabung kembali ya. Requestan lagunya ada untukmu dari Helmi Pasolima. Iya, sama-sama ya. Mamit juga dari Helmi, Bung X juga dari Helmi ya. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Pro 1.
1: Macam maafin kecewa dari dia belum maafin menggandeng.
0: Oh. Aduh, Bung Eks, Ma.
1: Bung Eks dong, lu lancang juga. Dia kira bagus. Dia bisa bilang begitu tuh. Saya heran sekali. Saya pernah berteman lagi dengan Bung Eks.
0: Waduh.
1: Karena saya bilang begitu, jadi nanti maafin tidak sapa-sapa lagi.
0: Ini gara-gara mangganem saya.
1: Gara-gara mangganem. Bilang mangganem.
0: Aduh.
1: Mungkin tidak mau. Saya tidak mau sapa lagi dengan dia.
0: Oke, biar sudah Bung PTK sudah aktif, jadi biar sudah sapa Bung PTK iya. Saja.
1: Iya, sapa Bung PTK aja, Bung X, kalau jago masuk. Mungkin tantang kau, itu yang kau pemangganem. Itu aja, mungkin dari
0: penjara. Oke, siap. Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan rangkaian requestan lagu-lagu dari pendengar sekalian yang sudah masuk di Meja Pro 1 Serui. Halo, selamat malam, Ruang Rindu Pro 1. Ya, silakan atensinya.
3: Ya, shalom.
0: Ya, shalom, Bung PTK, silakan.
3: Semua selamat malam untuk
0: Oke, silakan Bung, lagu apa?
3: Saya bisa tulis lagu.
0: Iya, bisa Bung, silakan.
3: Untuk kamu dari nama.
0: Untuk kamu ya. Oke, siap.
3: Dari John Tanamal.
0: John Tanamal. Oke, siap Bung PTK, akan kami hadirkan. Siap, sama-sama. Ya, baik pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu requestan dari Anda sekalian. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: engkau kini.
1: Ya, baik pendengar setia program Satu dari Seru, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Kami hari program acara Ruang Rindu Pro Satu Serui, edisi 20 Sabtu ya, Sabtu 26 September 2026 dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, ada Bung PTK dari Waropen, ada Maven, kemudian juga Putri Sisbel, ada Bung X, dan juga ada Putra Mamundi, ada Paman Roni, kemudian ID 3 dari Wainakau ini. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Dan lagu-lagu requestan yang belum sempat kami putarkan akan kami lanjutkan untuk menemani Ruang Dengar Anda di malam hari ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
7: Iya, mak. Nanti lah.
8: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
7: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
6: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
7: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
8: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
7: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
6: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
7: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
5: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hari kemuliaan.
1: Ya, pendengar setia program Masa Tua dari Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani ke ruang dengar Anda dengan tema kasih dalam keluarga.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, yang selalu bersama, menyertai, menopang, dan memberi kekuatan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui semuanya karena pertolongan-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5. Tertulis demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, sepasang suami istri berjalan kaki melintasi rel kereta api. Tapi kemudian terjadi insiden. Kaki dari sang istri yang bernama Mary Tanner terkunci di celah bantalan rel. Di kejauhan sebuah kereta ekspres melaju menuju ke arah mereka. Sang suami bernama William berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kaki istrinya. Tapi sayangnya, kunciannya terlalu erat. Dalam waktu yang sangat genting itu, sang istri, Mary, berteriak agar suaminya pergi menyelamatkan diri. Tapi sang suami menolak untuk pergi. Dia memeluk istrinya dan berkata, "Aku akan tetap bersamamu, Mary." Suami istri ini berpulang bersama dalam pelukan cinta kasih. Memang kisah ini, saudara, sangat tragis. Tapi kita bisa melihat bagaimana cinta kasih begitu kuat antara suami dan istri ini. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-5 ini tertulis, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Di tengah situasi dunia hari-hari ini, di mana banyak rumah tangga yang berantakan, suami dan istri kehilangan kasih satu sama lain, firman Tuhan mengajar kita untuk kembali hidup di dalam kasih. Dan praktek kasih itu bisa kita mulai dari dalam keluarga kita masing-masing, dari dalam rumah tangga, di dalam relasi dengan pasangan hidup, dalam relasi dengan anak-anak, dengan orang tua. Kasih itu dapat kita nyatakan. Dalam ayat ini dikatakan bahwa kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih yang sejati tidak diukur dari seberapa banyak kita dilayani oleh pasangan kita atau orang tua kita atau anak kita, tapi seberapa besar kerelaan kita untuk melayani mereka, untuk melayani pasangan hidup kita, melayani anak-anak kita, melayani orang tua kita. Kasih tanpa melayani bukanlah kasih. Kasih tanpa berkorban bukanlah kasih. Kehidupan dalam rumah tangga, keluarga, tidak selalu melewati jalan yang rata, jalan yang mulus. Ada saja saat di mana kita seakan berjalan atau sedang berkendara di atas jalanan yang berbatu-batu. Ada masalah persoalan yang kita alami. Tapi dalam situasi yang demikian, dalam keadaan yang dipenuhi dengan tekanan, kasih harus selalu dinyatakan. Kita tidak mementingkan ego diri kita sendiri, tapi kita hadir bagi keluarga, memberikan kekuatan, semangat, motivasi untuk menjalani setiap situasi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ini menjadi ukuran buat kita.
seberapa jauh, seberapa dalam kesabaran kita terhadap keluarga, terhadap pasangan hidup, seberapa murah hatinya kita kepada anak-anak kita, kepada orang-orang dalam rumah tangga kita. Adakah kecemburuan atau iri hati mewarnai kehidupan dalam rumah tangga, dalam keluarga? Ataukah penerimaan satu sama lain? Kebahagiaan itu ada ketika melihat anggota keluarga mengalami kebahagiaan. Kasih yang sejati adalah kasih yang selalu siap untuk bersama-sama, sekalipun ada tantangan, melalui masa-masa suka dan duka, manis atau pahit, sehat atau sakit, kasih tetap harus selalu ada. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini mulai kehilangan kasih di dalam keluarga, mulai surut kasih terhadap pasangan hidup, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, terhadap sesama saudara, mari kembali bangkitkan kasih itu di dalam hati kita. Kasih kita kepada Tuhan nyata ketika kita mengasihi orang-orang dalam keluarga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk hidup dalam kasih, dimulai dari dalam keluarga kami secara pribadi. Tambahkan ya Tuhan kasih-Mu dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh mampu mengasihi, mengasihi pasangan hidup kami, mengasihi anak-anak, mengasihi saudara dalam keluarga, mengasihi orang tua, sebagai wujud kasih kami kepada-Mu. Mampukan kami Tuhan, ketika menghadapi konflik, menghadapi tantangan, situasi tekanan, perjalanan yang sulit dalam rumah tangga, mampukan kami untuk tetap mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga anak-anak-Mu, sehingga ada damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan berkat senantiasa. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam persoalan. Kiranya kuasa-Mu bekerja, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan ajaib yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami Tuhan jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.

Ya, pendengar telah kita ikuti bersama Renungan dan Doa Malam Kristiani dengan tema Kasih Dalam Keluarga. Semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Pukul 23 lewat 33 menit waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan sajian lagu-lagu rohani Kristen untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Mengakhiri ya segala aktivitas rutinitas kita di malam hari ini, boleh saja ya kita datang mengucap syukur di hadirat Tuhan atas segala perlindungan dan pertolongan penyertaan Tuhan kepada kita, sehingga segala aktivitas yang kita kerjakan sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026, boleh berjalan dengan lancar dari siang ya hingga malam hari ini.

Ya, pendengar setia Prosatu Restri di mana saja Anda berada, pukul 23:56 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekaligus menutup seluruh rangkaian program acara siar Programa 1 RRI Serui edisi Sabtu 26 September 2026 dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: Renungan pagi Radio Sonora tanggal 27 September. Sahabat Komsos yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang anak yang diminta ayahnya bekerja di kebun anggur. Anak pertama berkata tidak, tetapi kemudian menyesal dan pergi bekerja. Anak kedua berkata ya, tetapi tidak melaksanakannya. Dari sini Yesus mengajarkan bahwa iman dan ketaatan kepada Tuhan tidak cukup hanya diucapkan dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Seringkali kita juga seperti anak kedua. Kita mudah berkata ya kepada Tuhan, berjanji untuk rajin berdoa, mengasihi keluarga, mengampuni, dan melayani sesama. Namun ketika tiba waktunya untuk bertindak, kita sering kalah oleh kesibukan, ego, dan kenyamanan diri. Bacaan dari Nabi Yeskiel mengingatkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Allah juga selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Tuhan tidak hanya melihat masa lalu kita, tetapi melihat keberanian kita untuk berubah dan melakukan yang baik hari ini. Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita. Ia tidak mencari kepentingan dirinya, tetapi merendahkan diri dan taat kepada Bapa sampai wafat di kayu salib demi keselamatan manusia. Mengikuti Yesus berarti belajar memiliki hati sepertinya, rendah hati, sabar, rela berkorban, dan mau melayani. Karena itu, iman kita hendaknya terlihat dalam cara kita memperlakukan keluarga, sesama, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Para sahabat yang terkasih, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah ia yang kita ucapkan kepada Tuhan? Jangan berhenti pada kata-kata saya percaya atau saya mau berubah, tetapi mulailah dengan tindakan nyata. Selagi Tuhan memberi kesempatan, mari kita berbuat baik, melayani dan mengasihi sesama dengan tulus. Sebab iman yang hidup adalah iman yang diwujudkan dalam tindakan. Tuhan senantiasa memberi.

0: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya, kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iya, Le. Terima kasih, Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, heh.
2: Siap, Rin. Supasti itu.
0: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari yang penuh rahmat ini, aku datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih karena Engkau telah menjaga dan melindungiku sepanjang malam. Terima kasih atas napas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan. Atas tubuh yang Engkau kuatkan, atas kesempatan baru yang kembali Engkau berikan, untuk memulai hari ini. Aku percaya bahwa setiap hari adalah pemberian kasih-Mu, dan setiap detiknya adalah kesempatan untuk semakin mengenal, mengasihi, dan melaksanakan kehendak-Mu. Ya Tuhan, sebelum aku memulai segala aktivitas hari ini, aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Penuhilah pikiranku dengan hikmat agar aku mampu membedakan yang baik dan yang benar. Penuhilah hatiku dengan damai, supaya aku tidak mudah dikuasai oleh kekhawatiran, kemarahan, ataupun rasa putus asa. Penuhilah perkataanku dengan kelembutan, agar setiap kata yang keluar dari mulutku membawa penghiburan, pengharapan, dan kasih bagi sesama. Penuhilah setiap tindakanku dengan semangat melayani, sehingga apapun yang kulakukan hari ini, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Yesus, sertailah setiap langkahku. Ketika aku bekerja, berilah aku untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Ketika aku menghadapi tantangan, berikanlah keberanian untuk tetap percaya kepada penyelenggaraan-Mu. Ketika aku mengalami keberhasilan, jauhkanlah aku dari kesombongan dan ajarlah aku untuk tetap rendah hati. Ketika aku menemui kegagalan atau kekecewaan, berikanlah kekuatan agar aku tidak menyerah, melainkan semakin mengandalkan kasih dan pertolongan-Mu. Ya Allah yang penuh kasih, pada pagi ini aku juga memohon berkat atas pekerjaanku, usahaku, pelayananku, dan segala tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadaku. Bukalah pintu-pintu rezeki yang baik, jujur, dan penuh berkat. Limpahkanlah rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupku dan keluargaku. Jauhkanlah aku dari keinginan memperoleh rezeki dengan cara yang tidak benar. Ajarlah aku untuk bekerja dengan tekun, menggunakan setiap kesempatan dengan bijaksana, serta mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga setiap rezeki yang kuterima menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu, membantu sesama yang membutuhkan, dan menghadirkan sukacita bagi keluargaku. Aku juga berdoa bagi keluargaku. Curahkanlah kasih, damai, kesehatan, dan persatuan di tengah rumah kami. Berkatilah orang tuaku, pasangan hidupku, anak-anakku, saudara-saudaraku, serta semua orang yang Engkau percayakan dalam hidupku. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Jauhkanlah mereka dari bahaya, kecelakaan, penyakit, dan segala sesuatu yang dapat menjauhkan mereka dari kasih-Mu. Semoga setiap anggota keluargaku semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah aku sepanjang hari ini. Terangilah setiap keputusan yang harus kuambil agar selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah aku mengendalikan emosi, mengampuni orang yang menyakiti, menghargai setiap pribadi yang kutemui, dan tetap mengasihi sekalipun menghadapi kesulitan. Jangan biarkan aku jatuh ke dalam dosa, godaan, atau kebiasaan yang menjauhkan aku dari-Mu. Berilah aku hati yang peka terhadap kebutuhan sesama, sehingga aku mampu menjadi pembawa damai, penghiburan, dan harapan bagi siapapun yang kutemui hari ini. Ya Tuhan, aku juga mengingat mereka yang sedang sakit, yang berduka, yang kehilangan pekerjaan, yang mengalami kesulitan ekonomi, dan mereka yang berjuang dalam masalah keluarga, serta mereka yang merasa sendirian. Kuatkanlah mereka dengan kasih-Mu, hiburlah hati mereka, dan bukakan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah para tenaga kesehatan, para pemimpin bangsa, para imam, biarawan dan biarawati, serta semua orang yang mengabdikan hidupnya demi kebaikan sesama. Semoga mereka selalu memperoleh kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas mereka. Ya Bapa, aku mempersembahkan seluruh hari ini kepada-Mu. Aku menyerahkan setiap rencana, pekerjaan, perjalanan, perjumpaan, perkataan dan keputusan yang akan kujalani. Bila hari ini penuh sukacita, ajarlah aku untuk bersyukur.
Bila hari ini penuh tantangan, ajarlah aku tetap percaya. Bila hari ini menghadirkan kesempatan baru, mampukanlah aku menggunakannya dengan bijaksana. Semoga dalam segala hal yang kulakukan, namamu semakin dimuliakan dan hidupku semakin menjadi kesaksian akan kasihmu. Aku percaya engkau selalu menyertaiku. Tidak ada satupun langkah yang kulewati sendirian, karena engkau berjalan bersamaku. Jagalah aku hingga malam tiba, dan bantulah aku untuk mengakhiri hari nanti dengan hati yang penuh syukur atas segala penyertaan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra,

0: buang sini aja lah.
1: Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Irin.
1: Selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana, seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!

0: Macam Susi. Macam Susi mau pergi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh, no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 27 September 2026. Kebersamaan kita dan pendengar tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 6:59. Kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional dan diikuti Warta Nusantara Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan. Perserikatan bangsa-bangsa menyerukan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban polisi militer dengan sandi Waspada Wiratobak yang berlangsung di kawasan Canggu, Bali. Informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuruhkan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Guterres menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut. Informasi dunia dari dunia olahraga. Ganda campuran Rehan Naufal Kus Haryanto dan Melati Daiva Oktavianti memastikan satu tempat di final Polytron Surabaya International Challenge 2026. Hasil ini didapat usai mengalahkan rekan sejawatnya Feral Justin Mulia dan Bernardin Anindya Wardana secara straight set. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A di wilayahnya. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebab hingga sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun, jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
2: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada nyeri tenggorokannya, ada pilek, kan gitu loh. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja ya, bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
1: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Alisata Dardak, mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
3: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya gitu. Nah pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
1: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA pada potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
0: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Anu Kusuma melaporkan.
4: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
5: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini. Ya, untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang, jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga, iya. Gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia nggak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
4: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
6: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
4: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
7: Universitas Erlangga mendorong pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneurial University. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
8: Universitas Erlangga UNER Surabaya mengarahkan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.
9: Ke depan kita mengarahkan riset yang dihasilkan ini itu mengarahkan pada hasil dalam hal ini adalah produk yang hasil dari inovasi dari riset yang dilakukan oleh Universitas Erlangga. Itu mungkin yang ke depan.
8: Sementara itu, Ketua Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi PUIPT UNER Profesor Tristiana Erawati Munandar mengatakan pengembangan produk riset menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pendanaan riset serta keterbatasan fasilitas produksi di lingkungan kampus.
10: Satu dana ya, kita pendanaan itu bisa dapat dari universitas, bisa dapat dari Mendikbud, begitu dari Mendikbud Ristie, begitu dari beberapa mitra. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan bagi kami dan baru-baru saja dapat mitra dari industri karena kami kan belum bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
8: Menurutnya, kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
7: PLT Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ITSMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Husnia melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
11: mewakili Gubernur Jawa Timur PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
12: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, badan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan.
11: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S. mengatakan, siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
13: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena imtak itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki imtak yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimtak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi imtak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
7: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Sukartono mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
14: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harjo Sukartono atau BAS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
15: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di Indonesia, khususnya adalah di Sidoarjo. Dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HRT daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak, itu sampai 7.700, dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak itu. Dan alhamdulillah ya, dengan pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Muhammad Rudi Al-Amin, menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram, menurutnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian mereka.
16: Di bawah 45, sekarang HIT-nya aja sudah 6,5 ini. Tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen, mencari gabah itu dengan harga yang alhamdulillah 7,7.
14: Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau, serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Nadia Syarif melaporkan.
17: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
18: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa dimix dia. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu, apakah dia kurang, apakah dia seperti apa.
17: Ia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
19: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan, seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
17: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
7: Kirab budaya dan gunungan hasil bumi Desa Demakijo Karang Nongko Klaten berlangsung meriah, di mana 4 gunungan hasil bumi dan gunungan semangka menjadi rebutan pengunjung. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
20: Tingginya hampir 2 meter, total jumlah tadi ada 1,5 ton, kemudian ini hasil panen dari kelompok tani.
21: Masyarakat dan pemerintah desa Demakijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dan juga kirab gunungan hasil bumi, serta gunungan semangka. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh RW yang ada di desa tersebut dan berlangsung meriah. Kepala Desa Demakijo, Eri Karyatno, kepada wartawan mengatakan dalam kirab tersebut gunungan yang diperbutkan sebanyak 4 gunungan, masing-masing 3 gunungan hasil bumi dan 1 gunungan semangka utuh. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah, termasuk gunungan semangka merupakan hasil panen kelompok tani setempat.
20: Kira budaya puncaknya yaitu kegiatan mengiring Dewi Sri dan juga merebutkan gunungan. Di sini ada 4 gunungan besar, gunungan Semangka Utuh, kemudian gunungan Sayur Mayur. Ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang diberikan kepada kami warga desa Demakijo. Termasuk gunungan Semangka ini adalah hasil panen sendiri.
21: Eri Karyatno menyatakan untuk gunungan Semangka dengan tinggi kurang lebih 2 meter tersebut, dengan berat 1,5 ton. Kirab budaya Demakijo merupakan yang ke-8 kalinya. Setelah didoakan, 4 gunungan itu kemudian menjadi rebutan para pengunjung. Mereka rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi dan semangka. Salah seorang pengunjung, Wahliono asal Boyolali, mengaku gembira dapat ikut serta dalam rebutan gunungan. Meski harus susah payah untuk berebut, akhirnya 3 semangka diperolehnya.
22: Dari mana, Pak?
23: Dari Boyolali.
22: Ini jauh-jauh rebutan semangka?
23: Iya, siap.
22: Susah nggak tadi, Pak?
23: Wah, susah banget, Pak.
22: Dapat berapa, Pak?
23: Dapat 3. Wah, susah.
22: Susah apa, Pak, nanti, Pak?
23: Untuk anaknya.
21: Kira budaya Demakijo disaksikan ribuan orang dari berbagai tempat di kawasan itu. Para peserta yang berasal dari 7 RW dengan menampilkan berbagai kreasi seni tari, paskibraka, drum band, dan ogok-ogok dengan tinggi kurang lebih 4 meter cukup menjadi perhatian para pengunjung. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
7: Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpok.
1: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya,

0: dan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kriya Indonesia ke panggung global.
1: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kriya Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
0: Adapun Kriya Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Saya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Gerat, Gabriel Goa, dan seluruh jajaran Kementerian HAM menyampaikan selamat ulang tahun ke 81 kepada Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia. Semoga semakin profesional, dan tentu saja yang paling penting adalah terpercaya, inovatif, dan terus untuk memajukan bangsa dan negara, dan tidak lupa berkolaborasi dengan Kementerian HAM untuk menyampaikan dan memperjuangkan harkat dan martabat manusia, khususnya para korban pelanggaran HAM yang nanti dihargai oleh negara dan negara hadir bersama RRI dan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Sekali di udara, tetap di udara bersama Radio Republik Indonesia.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.

0: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
2: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya Bu, besok lagi deh.
3: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
2: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh Bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Dari lantai 7 gedung RRI Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zen dapat menjumpai Anda pagi hari ini Minggu 27 September 2026 dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadirkan informasi, kemudian topik-topik perbincangan, dan juga terus kami akan mengundang Anda untuk berbagi informasi yang Anda miliki pada pagi hari ini yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi, kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
4: Warta Nusantara.
5: Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menarik 3 kesimpulan soal dugaan aduan ex-karyawan Petrochina saat menggelar rapat dengar pendapat atau RDP di Sorong. Zulkarnain Wijaya melaporkan selengkapnya.
6: Akuntabilitas Publik DPD RI merangkum 3 kesimpulan dalam penanganan pengaduan ex-karyawan Petrochina International LTD dan Petrogas LTD dalam rapat dengar pendapat di Kabupaten Sorong. Rapat yang dipimpin Ketua BAP DPD RI Evi Abitamaya berlangsung di ruang rapat Baprida Kabupaten Sorong dan dihadiri Asisten Pemerintahan Kesra dan Umum Setda Kabupaten Sorong Mustika Baiduri, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong, serta ex-karyawan Petrochina dan Petrogas. Evi mengatakan kesimpulan pertama, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong telah melakukan upaya mediasi secara maksimal dalam menangani pengaduan tersebut. Para pelapor juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui proses pengadilan, namun kesempatan tersebut tidak dilanjuti oleh para pelapor. Kesimpulan kedua, perusahaan telah membayarkan hak-hak karyawan berupa pesangon sebagai penghargaan atas pengabdian setelah memasuki masa pensiun normal. Sementara kesimpulan ketiga, BAP DPD RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan setempat melakukan evaluasi substansif terhadap dasar dan formula perhitungan hak karyawan.
7: Kalau dianggap sudah menerima, perusahaan sesungguhnya sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus ditindaklanjuti. Nah, tergantung nanti dari pihak tenaga kerja tadi juga menyatakan bahwa kalau sudah dari regulasi diberikan kesempatan 10 hari, tapi dia tidak mengindahkan untuk melakukan hal yang disepakati, tidak hadir juga, tidak menanggapi, berarti dianggap menyetujui yang sudah mereka terima.
6: Sementara itu, anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Haji Hartono, mengatakan persoalan ex-karyawan Petrochina telah beberapa kali dibahas dengan menghadirkan pihak terkait, termasuk SKK Migas, Petrochina, Petrogas, para pengadu, hingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sorong. Hartono mengatakan hasil RDP kali ini akan menjadi bahan bagi DPD RI dalam menyusun rekomendasi yang selanjutnya diputuskan melalui rapat dan paripurna DPD RI.
8: Yang terkait dengan Petrochina ini kita RDP terakhir dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan, karena selama ini kami sudah mengundang SKK Migas, mengundang Petrochina, mengundang Petrogas, termasuk juga mengundang pengadunya di Jakarta. Nah, yang belum ini Dinas Ketenagakerjaan, kami tadi sudah menerima penjelasan secara utuh, dan nanti tentu akan dibuat rekomendasi secara lengkap oleh DPD setelah kami rapat. Ya, setelah kami rapat, rekomendasi dan diputuskan oleh paripurna DPD. Itu terkait dengan aduan yang kita tangani.
6: Dalam RDP tersebut, BAP DPD RI juga menerima pengaduan baru dari ex-karyawan PT Henryson Inti Persada atau PT HIP. Haji Hartono mengatakan pengaduan tersebut akan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya di tingkat lokal melalui koordinasi dengan perusahaan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tiga titik api di lahan samping ex-bank Exim Kota Sorong berhasil dipadamkan. Husni Laing melaporkan selengkapnya.
9: Kebakaran lahan di Kelari Mak 3C, tepatnya di samping
10: Ex-Bank. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong bersama Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya gerak cepat memadamkan kebakaran lahan di samping ex-bank Exim Kota Sorong. Kebakaran yang menghanguskan ilalang dan semak belukar tersebut terpantau di tiga titik api dan sempat menimbulkan kepulan asap. Tim gabungan yang tiba di lokasi langsung melakukan penyekatan dan pemadaman agar api tidak meluas ke pemukiman warga dan area perkantoran. Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone mengatakan pemadaman api dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam serta dibantu 5 mobil tangki air dan api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 2 jam.
9: Tadi terima laporan sore hari terjadi kebakaran lahan di Kelari Mak 3C, tepatnya di samping ex-bank Exim. Dan kemudian menindaklanjuti itu kami bersama dengan Dinas Damkar Provinsi Papua Barat Daya langsung ke lokasi melakukan upaya pemadaman. Dari hasil asesmen sementara, tim BPBD ditemukan ada kurang lebih 3 titik api, dan untuk upaya pemadaman pada malam hari ini sampai dengan malam hari ini menggunakan 5 mobil tangki, 3 mobil tangki support dari Balai Kementerian PU dan 2 mobil tangki lagi dari swasta, dan sampai pada pukul 8.21 ini api sudah berhasil dipadamkan.
10: Kepala BPBD Kota Sorong mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat kondisi cuaca yang cukup panas dan berangin berpotensi memicu kebakaran lahan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan melepas 210 peserta ziarah ke Tanah Suci. Pati Alwarin dari Manokwari melaporkan.
11: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat melepas 210 peserta ziarah keagamaan ke sejumlah Tanah Suci dalam rangka memperkuat kehidupan spiritual dan kerukunan umat beragama. Kegiatan ziarah keagamaan Provinsi Papua Barat tahun 2026 tersebut diikuti peserta dari 7 kabupaten, sebanyak 88 peserta menuju Tanah Suci Mekah, 91 peserta ke Israel, 16 peserta umat Hindu ke India, dan 15 peserta umat Buddha ke Cina. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat, Dirsia Natalia mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan, sekaligus memperkuat pembinaan kehidupan keagamaan. Menurutnya, siara juga diarahkan untuk membangun persaudaraan dan kerukunan umat beragama sehingga memberikan pengalaman spiritual yang bermakna bagi peserta. Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada program pemerintah daerah serta dokumen pelaksanaan anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat tahun 2026.
12: Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman spiritual yang bermakna dan mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis di Provinsi Papua Barat.
11: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan, kehidupan beragama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan manusia dan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pembentukan masyarakat yang memiliki moral, integritas, kepedulian sosial, dan kehidupan spiritual yang baik. Gubernur meminta peserta memanfaatkan perjalanan tersebut untuk memperdalam iman, pengetahuan keagamaan, serta melakukan refleksi terhadap nilai sejarah dan ajaran agama. Ia juga mengingatkan peserta menjaga kesehatan, keselamatan, kedisiplinan, toleransi, serta nama baik Papua Barat selama berada di Tanah Suci.
13: Jadikan pengalaman siarah sebagai kontribusi bagi pembangunan daerah. Saya berharap para peserta dapat menjadi teladan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, nilai-nilai keimanan, kejujuran, kasih, toleransi, dan kepedulian yang diperoleh selama perjalanan dapat diwujudkan melalui tindak nyata dalam kehidupan.
11: Domingus Mandacan berharap nilai keimanan, kejujuran, kasih, toleransi, dan kepedulian yang diperoleh selama ziarah dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia juga berharap perjalanan 210 peserta berlangsung aman dan lancar serta membawa manfaat bagi pembangunan Provinsi Papua Barat. Dari Manoko Ari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tren ekspor komoditas perikanan Maluku mengalami peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir. Abdullah Leorima melaporkan.
14: Dan kami dari karantina akan membantu semampu kita untuk menguatkan daya saing.
15: Pemerintah Provinsi Maluku kembali mencatatkan capaian positif melalui pelepasan ekspor komoditas perikanan sebanyak 30 ton ke 4 negara tujuan pada Selasa kemarin. Pelepasan ekspor senilai 4,25 miliar rupiah ini dipusatkan di negeri Tawiri, Kota Ambon, dipimpin Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli kepada RRI menyebut, komoditas yang dikirim meliputi tuna dan kepiting bakau hidup dari 3 perusahaan lokal ke 4 negara tujuan, yakni Jepang, Amerika Serikat, Vietnam, dan Singapura. Menurutnya, capaian ini memperkuat tren pertumbuhan ekspor Maluku yang pada semester 1 tahun ini tercatat melonjak sebesar 23% dibanding tahun sebelumnya.
16: Kalau kita lihat dari tren ekspor yang kita bandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, malah tahun ini mengalami peningkatan. Dan target kami adalah dengan adanya tim percepatan ekspor yang dibentuk oleh Bapak Gubernur Maluku, maka kita targetkan ekspor bisa naik 3 kali lipat untuk dibandingkan dengan tahun kemarin. Ini merupakan angin segar karena ternyata produk-produk kita utamanya itu hasil laut itu kita bisa langsung ekspor dari Maluku. Kalau selama ini biasanya ikan-ikan kita itu ada yang melalui Bitung, ada yang melalui Makassar, ada yang ke Surabaya. Tapi dengan kerja-kerja tim percepatan ekspor, dukungan dari semua para eksportir dan perusahaan-perusahaan perikanan, kami yakin dengan sungguh bahwa ekspor di Maluku, direct langsung dari Maluku akan mengalami peningkatan.
15: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di sela-sela pelepasan optimis volume pengiriman komoditas laut akan terus meningkat seiring solidnya kerjasama lintas instansi. Dia pun berharap peningkatan ekspor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku.
17: Dan ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku karena ekspor, ya, trade balance kita jadi bagus, ekspor dan impor, selain investasi dan sebagainya sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Mari kita terus membangun semangat dan kerja bersama untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Maluku di kancah nasional maupun internasional.
15: Diketahui berdasarkan data, performa ekspor perikanan Maluku mengalami kenaikan signifikan. Sepanjang tahun 2025, total nilai ekspor tercatat sebesar 805 miliar rupiah, sementara untuk periode Januari hingga Agustus 2026 saja angkanya sudah menembus 850 miliar rupiah. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit tidak menular di masyarakat. Maya Pranira dari RRI Langgur melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terus memperkuat layanan kesehatan untuk menghadapi peningkatan kasus penyakit, terutama penyakit tidak menular di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai banyak ditemukan hingga tingkat desa. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, kepada RRI Sabtu sore mengatakan, penyakit seperti kanker, jantung, stroke, hipertensi, dan diabetes melitus menunjukkan peningkatan. Menurutnya,
2: kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang kompleks serta dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai.
19: Pemerintah menyadari bahwa penyebaran penyakit tidak menular itu bukan hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga sekarang sudah dialami oleh masyarakat di tingkat desa. Sekarang peningkatan penyakit seperti kanker, jantung, penyakit stroke, hipertensi, diabetes mellitus, itu sudah semakin tinggi. Tentu ini sangat kompleks.
2: Sementara itu, puskesmas sebagai ujung tombak sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan di wilayah desa dan kelurahan dituntut tetap sigap dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Puskesmas Desa Ngilngof, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Teresia Maria Faudubun, yang menjelaskan saat ini salah satu fokus Puskesmas Ngilngof adalah pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penanganan stunting. Khusus penyakit tidak menular, angkanya terus alami peningkatan signifikan. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah penanganan penyakit menular seperti tuberkulosis atau TB, kusta, serta sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan diri dan lingkungan.
20: Sekarang kan program pemerintah itu mengarahkan ke stunting. Fokusnya juga di penyakit TBC. Yang sekarang lagi diarahkan juga promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi, kesehatan ibu dan anak.
2: Meski kerap dihadapkan dengan berbagai kendala seperti terbatasnya ketersediaan obat, namun kata Faudubun, sejauh ini pihaknya masih dapat menjalankan berbagai program dimaksud dengan terus menjalin komunikasi dengan pihak terkait sehingga berbagai kendala dapat terselesaikan. Saat ditanya mengenai kesiapan SDM, kata Faudubun, saat ini jumlah tenaga kesehatan yang dimiliki Puskesmas Ngilngof masih mencukupi kebutuhan dan dipastikan semua bidang telah memiliki petugas yang siap memberikan pelayanan. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kejaksaan Negeri Seram bagian timur Maluku mendistribusi ribuan liter bantuan air bersih untuk warga suku Bati. Yasin Kelderak dari RRI Stasiun Produksi Bula melaporkan.
21: Terhadap kebutuhan dasar masyarakat kembali diwujudkan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku bersama Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur. Jajaran Kejaksaan menyalurkan bantuan sebanyak 11.000 liter air bersih kepada masyarakat suku Bati di dua desa antara lain Bati Rumbau dan Bati Rumoga Kecamatan Kian Darat. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Chandra Saputra mengatakan kegiatan distribusi bantuan air bersih dikemas dalam bakti sosial sebagai bentuk kepedulian dan upaya memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Pelaksanaan bakti sosial tersebut juga mendapat pendampingan dari perwakilan perangkat desa Bati. Sinergi antara jajaran kejaksaan dan pemerintah desa dilakukan untuk memastikan bantuan air bersih dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
22: Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur alhamdulillah dapat menyalurkan air bersih sebanyak 11.000 liter untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
21: Hamid, warga suku Bati, mengapresiasi bantuan air bersih yang disalurkan jajaran kejaksaan. Mewakili segenap masyarakat, Hamid menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas kepedulian jajaran kejaksaan terhadap bencana kekeringan yang dialami.
23: Katong sangat bersyukur sekali karena dengan bantuan air bersih dari kejaksaan ini bisa terpenuhi katong punya kebutuhan selama beberapa hari ke depan. Katong sangat berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Kejaksaan Tinggi Maluku.
21: Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat suku Bati terhadap akses air bersih. Selain memberikan manfaat secara langsung, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antara instansi kejaksaan dengan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, kehadiran kejaksaan di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui tugas dan fungsi di bidang penegakan hukum, tetapi juga melalui kepedulian terhadap persoalan kemanusiaan dan kebutuhan dasar. Dari Bulan Serambagian Timur, Yasin Kilderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan Wali Asuh dan Wali Asrama Sekolah Rakyat agar menjalankan tugas dengan empati dan penuh tanggung jawab. Ahan Ariska melaporkan.
0: Kementerian Sosial Kemensos menggelar kegiatan pelatihan kepada Wali Asuh dan Wali Asrama Sekolah Rakyat di Pulau Sulawesi. Kegiatan ini berlangsung di Aula BBPPKS Makassar kemarin. Ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran dalam mengasuh siswa sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan siswa sekolah rakyat memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam dan tidak seluruhnya memiliki kemampuan akademik maupun kondisi sosial dan kesehatan yang sama. Sehingga penting untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan kepada wali asuh dan wali asrama.
1: Supaya mereka bisa bertugas dengan baik, mengerti tugas-tugasnya, mengerti pola pengasuhan di boarding school, apa yang harus mereka kerjakan. Lalu kita harapkan mereka memiliki integritas, penuh tanggung jawab. Karena tadi saya sampaikan, yang didampingi ini adalah siswa-siswa istimewa.
0: Ya, dengan. Sementara itu, Rahmat, Wali Asuh Sekolah Rakyat Kabupaten Goa mengatakan, peningkatan kapasitas ini perlu dilakukan agar mental dalam mengasuh murid di sekolah rakyat dapat terbentuk dengan baik.
3: Selain sebagai penguat mental, pasti ada juga trik-trik khusus untuk menghadapi anak-anak yang luar biasa di sekolah rakyat. Pelatihannya 6 hari, semua materi tentang sekolah rakyat dibahas tuntas. Semoga kami yang pelatihan ini bisa mengaplikasikan nanti di sekolah rakyat.
0: Saifullah Yusuf dalam kesempatan itu juga meminta para wali asuh dan wali asrama tidak sekedar menjalankan tugas administrasi, tetapi memberikan pendampingan secara utuh. Ia mengatakan korban kekerasan yang tidak mendapatkan pendampingan berisiko mengalami persoalan lebih lanjut.
4: Dari Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah masih menyiapkan ruang belajar darurat untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di 2147 satuan pendidikan dapat berlangsung aman di tengah kondisi pasca gempa Flores. Delvin Wandi dari Kupang melaporkan selengkapnya.
24: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT mencatat sebanyak 2147 satuan pendidikan terdampak gempa Flores di 7 kabupaten di Pulau Flores. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, mengatakan Dinas Pendidikan mencatat 261.602 peserta didik serta 29.997 guru dan tenaga kependidikan ikut terdampak akibat bencana tersebut. Tidak hanya aktivitas belajar yang terganggu, kerusakan fisik pada fasilitas pendidikan juga cukup besar. Sebanyak 8.353 ruang kelas tercatat terdampak gempa. Setelah gempa terjadi, seluruh sekolah sempat diliburkan untuk memberikan kesempatan kepada warga sekolah mengecek kondisi keluarga masing-masing. Kebijakan berikutnya adalah memastikan kegiatan belajar-mengajar tidak dilakukan di ruang kelas yang belum dinyatakan aman. Pasalnya, gempa susulan yang terus terjadi berpotensi memperparah kondisi bangunan yang sebelumnya mengalami kerusakan ringan maupun sedang.
25: Jika kita lihat secara keseluruhan, maka ada 2147 satuan pendidikan yang terdampak. Ini mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Itu di 7 kabupaten ya. Kemudian siswa yang terdampak ada 261.602 orang dari semua jenjang ya. Kemudian guru dan tenaga pendidikan terdampak sesuai data kita 29.997. Kemudian ruang kelas 8.353 yang terdampak.
24: Sementara itu, dari sisi penanganan darurat, pemerintah menyiapkan ruang belajar sementara agar layanan pendidikan tetap berjalan. Analis kebencanaan BPBD NTT, Richard Pell, menyebut sekitar 6.099 ruang kelas darurat disiapkan di 7 kabupaten terdampak. Ruang belajar darurat tersebut bukan dimaksudkan untuk menggantikan seluruh ruang kelas yang rusak, melainkan menjadi fasilitas sementara agar proses pendidikan tetap dapat berlangsung selama masa darurat.
26: Sesuai dengan data terakhir yang kami sudah rilis, itu ada sedikitnya
6: di 7 kabupaten terdampak kita menyiapkan 6.099 ruang kelas darurat. Ya, artinya seperti tadi disampaikan bahwa itu bukan dari BPBD sendiri, tetapi merupakan respon kolaborasi baik dari sektor pendidikan, baik dari lembaga-lembaga mitra.
24: Di sisi lain, proses rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan yang terdampak masih dipersiapkan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta instansi terkait. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI, siang nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
7: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Lah. Assalamualaikum.
8: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
9: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
8: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
10: Pulang kampung, kamu naik kapal laut?
12: Iya, kenapa?
10: Sudah cek informasi cuaca dari BMKG?
12: Sudah dong, katanya cuacanya cerah.
10: Cuma informasi itu aja yang kamu tahu?
12: Memangnya perlu informasi apa lagi?
10: Banyak dong.
12: Apaan? Kasih tahu dong, gimana cara taunya?
10: Sekarang BMKG tuh punya layanan khusus untuk pelayaran, namanya Inawis.
12: Inawis? Apa itu?
10: Inawis itu Indonesia Weather Information for Shipping. Di sana ada informasi tentang tinggi gelombang, kecepatan angin, rute pelayaran, harga tiket, dan lain-lain.
12: Kalau kondisi kapal, kita bisa tahu juga dong?
10: Bisa, karena ada fitur safety score yang memberikan gambaran tingkat keamanan berdasarkan kondisi angin dan gelombang untuk jenis kapal tertentu.
12: Wah, ternyata bukan cuma cek cuaca cerah atau hujan aja ya?
10: Betul, jadi sebelum berlayar jangan abaikan informasi keselamatan ya.
26: Pastikan perlengkapan keselamatan lengkap, cek kondisi kapal, dan selalu utamakan keselamatan sebelum berangkat.
27: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Solok mengkaji rencana relokasi warga terdampak banjir bandang di kawasan Arosuka. Gerakan pangan berbasis petani diperkuat dengan menggandeng lintas sektor. Iran resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pelaksanaan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diperkuat dengan pengawasan mutu ketat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan makanan aman, bermutu, dan sesuai kebutuhan gizi kelompok penerima manfaat. Informasi luar negeri, Iran secara resmi menyampaikan peta jalan 7 hari untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Pemerintah Iran hingga kini masih menunggu respons Washington terhadap proposal tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, melangkah ke perempat final nomor perorangan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Jonathan menang atas pebulu tangkis tunggal Sri Lanka, Viren Netasinghe, dengan lewat drama rubber match. Pemerintah Kabupaten Solok masih mengkaji rencana relokasi warga yang terdampak galodo atau banjir bandang di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, yang membutuhkan perencanaan dan perhitungan yang matang. Bobby Febriana melaporkan selengkapnya.
1: Bupati Kabupaten Solok John Firman Pandu kemarin mengatakan pembahasan mengenai relokasi terus berjalan seiring dengan proses penanganan pasca bencana. Menurutnya, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru mengingat relokasi menyangkut kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. John Firman Pandu menjelaskan pemerintah Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan lokasi yang akan menjadi tempat tinggal baru bagi warga terdampak. Selain kondisi wilayah, kesiapan kawasan dan kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian dari perhitungan pemerintah.
2: Relokasi sambil berjalan, perencanaan kita diskusikan dan kita hitung sebaik-baiknya ya, karena perlu dengan perhitungan yang matang dan kesiapan yang matang tentunya.
1: Sementara itu, warga terdampak bencana di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, Joni Anwar menyampaikan bencana yang melanda Kabupaten Solok telah menghancurkan hampir seluruh isi rumahnya, mulai dari lemari, kasur, dan berbagai barang miliknya terseret air, sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
3: Kalau dapat ya bang ya, seperti yang biasanya lagi lah bang, kalau datang di benahi aja nih, di manggil bentar nanti minta bangunkan rumah lagi bang. Sekarang di kontrakan kakak, dari tadi udah ada datang yang entah dari perumahan dari mana, cuma data-data aja, di data aja tadi baru nama siapa, berapa orang tinggal di sini.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah kita ikuti bersama Warta Berita bersama Pro3 Jakarta dan diikuti juga dengan Warta Nusantara Pagi. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 8 lebih 6 menit. Dan pendengar, bersama kami di program 1 RRI Serui, saya Maria Antoinette mengucapkan selamat pagi dan selamat berhari Minggu buat umat Kristiani yang sedang mempersiapkan diri untuk melangkah menuju ke tempat ibadah mengikuti ibadah Minggu pagi 27 September 2026. Dan pendengar, untuk Anda kami juga hadirkan musik rohani Kristen untuk umat Kristiani di Kota Serui dan sekitarnya yang mana mempersiapkan diri menuju tempat ibadah. Ya, dan tentunya kami juga akan menantikan siaran langsung ibadah Minggu pagi 27 September 2026.

ฮาเลลูยาเบนาร์ตุนเอ็งก้าวหัจใจเอ็งก้าวตลอดมึงไอซีคามิ sepanjang enam hari lamanya kuasamu tidak pernah berkesudahan terbukti kalau di pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada ini semua terjadi oleh karena kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Maha besar Allah di surga, Allah yang bersama ini taktamu yang kudus. Di saat pagi hari, ini kami undang engkau hadir untuk menuntun kami Tuhan. Ibadah di pagi hari ini, berlah engkau mengurapi seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Lewat pembukaan di pagi hari ini, kami serahkan seluruh yang pemain musik, para awal, singer, pemain musik, seluruh jabat Tuhan. Engkau mau bebaskan kami di pagi hari ini. Biarlah kami boleh bebas untuk memuji dan memuliakan engkau Tuhan. Dan kami akan dipersiapkan untuk mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Misalkan seluruh umat Tuhan yang masih di rumah Tuhan. Yang dalam perjalanan. Berat Tuhan engkau pimpin umat-Mu. Tibakan umat-Mu di pagi hari ini. Biarlah kami sama-sama untuk memuliakan engkau Tuhan. Mengembalikan pujian syukur atas lawatan Tuhan. Yang boleh terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Sepanjang enam hari lamanya Tuhan. Tantangan persoalan silih berganti sepanjang enam hari. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Yang mengalir dalam seluruh kehidupan kami. Kami tidak membawa sesuatu yang kami miliki sepanjang enam hari. Untuk kami mau mempersembahkan di pagi hari. Tapi kami bawa seluruh kehidupan kami. Untuk kami mau mempersembahkan di pagi hari. Itulah sebabnya di pagi hari ini. Kami undang engkau hadir. Memimpin ibadah kami.

Puji Tuhan, saya yakin dan saya percaya kita semua merasakan berkat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga di pagi hari ini kita akan bersorak-sorak untuk Tuhan. Kursi tidak akan menahan kita, tapi kita akan berdiri dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian dan kita bersorak untuk Tuhan. Haleluya.

puji Tuhan, namun akhirnya damai. Kita tidak temui, tetapi hanya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, dan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik. Tadinya kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa, naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan, dan biarlah persembahan ini dapat membantu pekerjaan Tuhan di GPDI Sirion. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, kami akan memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya, amin. Tanggul dijalankan dan kita angkat pujian.

jadi kita layak untuk puji, untuk sembah Dia, karena Dia Allah kita yang sangat heranlah namanya. Dia sungguh-sungguh menjaga kita di saat kita tidak mampu di dalam setiap kehidupan kita, masalah kita, bahkan rasanya tidak bisa kita hadapi. Tuhan selalu hadir untuk kita. Puji Tuhan. Kita akan menyiapkan setiap kehidupan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban dari setiap doa yang kita naikkan. Firman Tuhan menjadi pelita di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita siapkan hati kita, kehidupan kita, untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyi bersama-sama.